Oke, teman pro 2. Apa kata teman pro 2? Ini maksudnya teman pro 2 apa yang ada di medsos kamu, yang FYP, yang wira-wiri di timeline kamu, di reels kamu, di story WA kamu, teman pro 2 mungkin ya. Bisa sharing enggak sama kita? Biar kita tahu gitu. Kira-kira itu hidupmu fokus sama apa algoritmanya? Nanti kita bahas bareng-bareng teman pro 2. Oke? Gimana? Ya kalau kamu bersedia, berkenan gitu ya, untuk sharing-sharing apa yang ada di FYP kamu, di timeline kamu, di story kamu, langsung aja gas ketikan atau bisa voice note juga di 0853-3489-4676 ya. Atau DM di Instagram boleh, DM di TikTok boleh, DM di mana lagi? Di Facebook boleh, terus juga mana lagi di aplikasi Rari Digital tentu saja ya, di live chatnya langsung aja teman pro 2 kita tungguin lo ya. Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Kabar yang menyesakkan, dadah kemarin 52 ya. Kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep ya, 52 tepatnya di sekitaran Pulau Burung Sapudi ya. Dan kapalnya itu Mutiara Sentosa 2 ini berlayar dari Surabaya menuju Makassar ya. Terus mengalami kebakaran di jam pagi kemarin 52 gitu. Jadi update terbarunya sampai semalam itu total korban, total yang berhasil dievakuasi 236 32. Dari jumlah itu 231 orang dinyatakan selamat, sementara 5 orang meninggal dunia dan ada sekitaran 40-an orang yang hilang gitu. Dan operasi pencarian ini masih terus dilakukan oleh Basarnas bersama TNI AL, Polairut, KSOP, dan kapal-kapal yang ada di sekitar lokasi kejadian. Artinya data ini masih bisa berubah, memprodua seiring proses pencarian dan penataan yang masih berjalan. Kalau ngomongin kronologinya, titik api itu dilaporkan pertama kali muncul sekitar jam 6 atau sampai jam 7 gitu. Nah, kodanya, nahkoda dari KM Mutiara Sentosa 2 ini sempat mengirim sinyal darurat dan menghubungi pihak perusahaan untuk melaporkan kondisi kapal yang terbakar gitu ya. Kebetulan ini punyanya swasta nih, teman pro 2. Tapi setelah itu komunikasi dengan nahkoda langsung terputus dan beberapa jam kemudian laporan masuk ke kantor SAR Surabaya dan operasi penyelamatan besar-besaran langsung digelar gitu. Katanya ini saat api makin membesar dan asap memenuhi area kabin, banyak penumpang berkumpul di haluan kapal ya sambil memakai jaket pelampung. Bahkan beberapa di antaranya memilih lompat ke laut demi menyelamatkan diri gitu. Untungnya kapal-kapal besar ada yang melintas di situ seperti TB Hasnur 26, terus Meratus Project, Meratus Proyek 3. Ini yang banyak bawa ini teman pro 2 korban evakuasi, ada 106 apa 9 gitu, kalau Indah baca datanya gitu ya. Terus ada British Mentor juga, hingga kapal nelayan yang ikut bergerak cepat membantu proses evakuasi bersama tim SAR. Nah, mungkin teman pro 2 historinya ya, kamu yang penasaran itu kenapa sih KM Mutiara Sentosa 2 kebakaran. Jadi KM Mutiara Sentosa 2 ini bukan kapal baru, jenisnya itu RoRo, roll on roll off gitu ya. Ini awalnya dibuat di Jepang di tahun 92 dengan nama Ferry Osaka dan melayani rute Osaka Kita Kyushu selama lebih dari 2 dekade, 20 tahunan gitu ya. Setelah dipensiunkan di tahun 2015, kapal ini dibeli perusahaan pelayaran Indonesia dan berganti nama menjadi KM Mutiara Sentosa 2 gitu. Dan menariknya, selama beroperasi di Jepang, kapal ini tercatat memiliki rekam jejak keselamatan yang baik tanpa riwayat kebakaran besar. Sampai sekarang penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan banyak yang dievakuasi ke Tanjung Perak ya, 22 ya. Nah itu, terus kalau yang diangkut ke Sumenep, ke daratan Sumenep itu karena membutuhkan medis dengan cepat gitu ya. Mudah-mudahan pencarian berjalan lancar, terus keluarga korban yang meninggal diberi ketabahan, terus juga nanti hasil investigasinya itu bisa menjadi pelajaran penting agar keselamatan pelayaran di Indonesia itu semakin ditingkatkan. Amin. Gitu ya, teman pro 2, sementara datanya seperti itu. Kamu bisa ulik-ulik data terbarunya secara aktual langsung di www.rri.co.id atau simak siarannya RRI. Oke? Okay?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

yang bikin gregetan Teman Pro 2 dan kekhawatiran beberapa pihak ya. Ini tentang pertandingan Indonesia. Nanti malam, ayo lawan siapa? Di AFF Teman Pro 2, Piala AFF atau Asian Championship 2026. Ayo, ayo, ayo, ayo. Kemarin kan udah ngalahin Kamboja kan, Indonesia kan, ya kan. Sekarang mau ngelawan Vietnam. Fix nanti malam nih Teman Pro 2, wajib banget untuk masuk watch list kamu. Jadi yang kemana-mana hari Senin ya kan. Cuma ini akan jadi kekhawatiran beberapa pihak ya Teman Pro 2, karena katanya Vietnam akan balas dendam karena kalah 2 poin sama Indonesia gitu. Terus kalah sama Singapura 3 poin apa berapa poin gitu. Jadi dia gak bisa memimpin grup A di Singapura, Indonesia dan Kamboja itu gitu di Piala AFF. Jadi kick off-nya nanti dijadwalkan malam, 8:30 malam di Bogor Teman Pro 2. Nah, buat skuad Garuda ini bukan sekedar cari 3 poin ya untuk ngalahin Singapura. Jadi Singapura itu ada di posisi teratas. Aneh aja sih Singapura kenapa bisa banyak poinnya? Kan mereka biasanya nggak diandalkan ya nggak sih? Ya mungkin ngalahin Timor Leste atau tahulah Indah nggak tahu historinya ya di grup A ini. Dan menurut pelatih timnas Indonesia John Herdman, pertandingan kali ini tuh bakalan jadi kesempatan emas buat Indonesia untuk ngambil kendali persaingan di grup A sekaligus melangkah lebih dekat ke semifinal. Dan saat ini Indonesia itu ada di posisi kedua klasemen dengan 6 poin dari 2 kemenangan, sementara Vietnam ada di peringkat ketiga dengan 4 poin. Nah, ini kan mau ngejar 2 poinnya ini, katanya mau balas dendam Teman Pro 2. Terus kapten timnas Rizky Ridho kenapa belibet sih pagi ini? Soalnya Indah disuruh mindahin parkiran motor Indah tuh. Ikut apel katanya di depan laman RRI. Jadi kapten timnas Rizky Ridho ini bilang seluruh pemain siap melanjutkan tren positif ya terakhir yang bareng Kamboja dan Timor Leste gitu. Tapi Rizky Ridho nggak mau anggap enteng Vietnam. Soalnya selain punya kualitas sebagai juara edisi sebelumnya, Vietnam juga diperkuat beberapa pemain naturalisasi. Dan satu hal juga yang menjadi perhatian adalah strategi provokatif yang selama ini identik dengan Vietnam. Ya kan? Biasanya kalau mentalnya agak labil, udah langsung membara. Kalau udah membara panik dan bisa berbuat apa aja gitu, berpotensi untuk melakukan kesalahan. Tapi Ridho Rizky optimis ya situasinya bakal berbeda karena sekarang pertandingan itu sudah menggunakan VAR ya, virtual. Apa sih VAR tuh apa? Alah, kenapa sih aku nggak bisa ini? VAR, virtual apa sih? Assistant referee, oke. Itu, jadi teknologi garis offside virtual yang dipakai dalam sepak bola untuk membantu wasit menentukan posisi pemain secara akurat gitu, Teman Pro 2, ya kan. Jadi kedua tim ini diprediksi bakal lebih hati-hati dan fokus bermain bola, bukan main emosi. Jadi gitu Teman Pro 2 ya. Dan sejauh ini performa tim timnas Indonesia juga lagi oke banget gitu. 8 gol sudah dicetak dan baru kebobolan 1 kali, dan dukungan penuh supporter di Stadion Pakansari Bogor ya, ini jelas jadi modal tambahan buat Garuda. Cuma yang jadi kekhawatiran beberapa pihak, Indah ulangin nih dari tadi, soalnya katanya pemain yang pernah membuat Evan Dimas cedera di tahun 2019 di SEA Games ya, final SEA Games, Doan Van Hau, itu katanya ikut diterjunkan malam ini Teman Pro 2. Takut ditekel kayak Evan Dimas gitu, pemain-pemain yang pemain mewahnya kita gitu. Makanya ini pada khawatir gitu, mudah-mudahan enggak seperti Evan Dimas gitu. Ya udah sih, kita doain bareng-bareng lah Indonesia menang dan pemainnya yang mewah-mewah ya, yang enggak mewah juga aman gitu ya Teman Pro 2, enggak ada yang namanya cedera-cederaan, oke? Dan enggak ada yang namanya rusuh-rusuhan. Oke, itu dia.

Oke, beberapa saat lalu teman Pro 2 kan Mahkamah Konstitusi memutuskan ini ya, penggunaan anggaran pendidikan tidak boleh digunakan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis ya, yang program strategisnya pemerintah kita. Nah, putusan MK ini langsung bikin heboh nih, ya kan? Dan jadi perbincangan publik. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2 kamu? Di balik keputusan MK itu ya, Mahkamah Konstitusi, ada seorang putra dari Sumenep gitu ya, anak muda dari Sumenep, di balik kemenangan konstitusionalnya menggugat gitu ya, tentang apa namanya, kasus ini, bukan kasus sih, apa ini namanya, tentang kemenangan ini gitu ya. Namanya Fahrur Rozi. Aha, putra asal Sumenep nih teman Pro 2. Ini FYP nih di apa ada di timeline-nya Instagram Pro 2. Fahrur Rozi ini bertindak sebagai koordinator tim kuasa hukum dari para pemohon gitu. Ih, keren ya Kak Fahrur Rozi nih ya. Jadi Kak Fahrur ini sama timnya membangun argumentasi bahwa meski makan bergizi gratis itu adalah kebijakan berdasar dan bermulia, mulia untuk gizi anak, fungsinya berbeda dari prioritas utama fungsi pendidikan gitu. Dan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis ini harus dikeluarkan dari mandatory spending 20% anggaran pendidikan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028 gitu. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi juga mengambil jalan tengah, program MBG tetap dapat berjalan sesuai kebijakan strategis pemerintah namun dengan skema pembiayaan terpisah dari pos anggaran pendidikan. Jadi menurut Kak Fahrur Rozi, hasil ini merupakan kemenangan bagi prinsip negara hukum gitu katanya. Dan melalui perjuangan di bidang pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam, Kak Fahrur Rozi ini membuktikan bahwa argumentasi hukum yang solid di MK dapat mengarahkan kebijakan nasional agar tetap berpijak pada amanat UUD 1945 demi kemaslahatan masyarakat luas. Bangga ya putra daerah asal Sumenep ini bisa memberikan kontribusi yang luar biasa gitu ya kan. Ya udah sih, keren Kak Fahrur Rozi dan timnya.

0: IPK. Aku pilih kamu.
1: 94,2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Hai, yang baru bergabung dengan channel kita pagi hari ini, kamu bareng Indah yang hektik sendirian sejak pagi. Kamu ngarepin dibantu siapa, Indah? Nggak ada. Memang tugasnya sendirian ya. Oke, teman berdua, kita udah tiba di segmen Aku Pilih Kamu. Kamu harus memilih salah satu dari topik pilihan yang akan kita spill buat kamu. Tergantung mood kamu, kamu mau pilih nomor 1, 2, 3, atau 3 duluan, atau 2, 1, atau gitulah ya. Nanti kita bahas bareng-bareng, ulik bareng-bareng, teman Pro 2. Ini semuanya berkaitan dengan petani dan iklim di pagi hari ini ya. Topik pertama yang harus kamu pilih, cuaca berubah, petani tetap berjuang. Yang kedua, topik kedua, ketahanan pangan dimulai dari petani yang sejahtera. Yang ketiga, inovasi pertanian jadi kunci menghadapi perubahan iklim. Kayak voice over ya, Zona Indah ya. Kamu pilih dari tiga topik itu, teman Pro 2, silakan bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep ya, 0853 3489476, oke? Atau DM aja deh di Instagram-nya Pro 2, TikTok-nya Pro 2, Facebook, and then aplikasi RRI Digital juga di live chat-nya. Kamu ketik aja di sana, nanti kita bacain. Oke, terus kita ulas bareng-bareng. Ditunggu, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: APK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman perodua, selamat pagi buat Apip. Hai Apip, kamu lagi apa? Apip udah milih tadi loh teman perodua untuk APK ini, aku pilih kamunya. Keren banget sih dia. Tapi telat ya, untuk BBI-nya telat dia, ya kan? Nah, ini Apip milihnya topik ketiga. Well, yang ketiga itu tentang apa ya? Aduh, bentar-bentar. Katanya yang ketiga ini tentang inovasi pertanian ya, yang jadi kunci menghadapi perubahan iklim. Gitu, teman pro 2. Jadi, kita udah tahu masalahnya kan, cuaca. Apalagi ekstrim, petani belum sejahtera, terus gimana gitu. Ya inovasi itu teman pro 2, bukan yang ribet, bukan yang mahal, tapi teknologi tepat guna yang bisa diakses petani kita gitu. Kalau Kementerian Komdigi sekarang punya program namanya Tani Digital yang pakai Internet of Things atau IoT gitu ya. Dan kecerdasan buatan untuk bantu petani. Salah satu inovasi yang dipakai adalah IoT Smart Precision Agriculture System buatan anak bangsa. Hasilnya produktivitas naik, penggunaan pupuk turun sampai 50% dan emisi karbon juga ikut turun 92. Nah, ini di Sragen pakai alat digital lain namanya Jinawi. Bahkan laporannya gitu ya. Mereka menghemat pupuk sampai 40% per hektar. Dari 1,05 ton jadi cuma 650 kg. Bayangin teman pro 2, hemat bingit kan? Nah, kalau di Sumenep sendiri pernah masuk juga inovasi gitu ya. Universitas Airlangga melalui program Sekta tahun 2025 yang melakukan pengabdian masyarakat di Kalianget dan Giliyang dengan fokus pada inovasi biofertilizer dan penanaman pohon kelapa buat merespon degradasi lahan dan menurunnya kualitas tanah. Bahkan ada penelitian teman pro 2 tentang strategi adaptasi iklim komunitas pesisir di Sumenep yang menggabungkan kepercayaan lokal, terus indikator ekologi dan juga praktik informal. Keren kan teman pro 2, inovasi itu enggak selalu harus high tech, tapi solusi paling efektif datang dari kearifan lokal yang dipadukan dengan ilmu modern. Transformasi digital pertanian ini cuma bisa terwujud kalau teknologi, manusianya, dan kebijakannya itu bergerak selaras. Jadi inovasi aja nggak cukup, tapi butuh dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani, teman berdua. Gitu, ketahanan pangan dimulai dari kesejahteraan petani dan inovasi adalah kunci buat menghadapi masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 APK-nya di pilihan pertama ya. Topik pertama, cuaca berubah, petani tetap berjuang. Oh dong, tentu dong teman Pro 2 ya kan. Nah ini akhir-akhir ini kan cuaca makin aneh ya, susah-susah ditebak gitu. Dan pagi panas, sore ya begitulah ya kan, dingin, kelembapan luar biasa gitu kan. Dan kondisi kayak gini tuh ternyata jadi tantangan besar untuk petani teman Pro 2. Kemenpan menjelaskan kalau perubahan iklim itu membuat pola hujan dan suhu semakin sulit diprediksi. Dan dampaknya gak main-main teman Pro 2, mulai dari resiko gagal panen, meningkatnya serangan hama, sampai kualitas hasil pertanian yang bisa menurun. Tapi kabar baiknya ya, petani Indonesia itu gak tinggal diam. Mereka mulai memanfaatkan benih unggul yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, terus menerapkan teknik budidaya yang lebih adaptif, hingga menggunakan informasi perakiran cuaca sebagai acuan menentukan waktu tanam. Dan langkah-langkah ini terus didorong pemerintah agar produksi pangan tetap terjaga, teman Pro 2. Gitu ya kan. Kalau data BPS 2024 ya, ini nunjukin padi sawah yang kena dampak perubahan iklim itu produktivitasnya cuma 46,86 kuintal per hektar, padahal yang nggak kena dampak itu ya bisa tembus 52, sekian kuintal gitu teman Pro 2. Bahkan Bappenas mencatat kerugian ekonomi sektor pertanian akibat krisis iklim itu sepanjang 2020 sampai 2024 itu mencapai 78 triliun rupiah. Gila ya, banyak banget. Karena memang BMKG aja bilang teman Pro 2 musim hujan 2025-2026 itu kan nggak kayak biasanya gitu. Dan ada 193 zoom atau 27,6% wilayah Indonesia yang diperkirakan bakal dapat curah hujan lebih tinggi dari biasanya. Ya sih kan kemarin ya kan, gitu. Tapi buat petani ini urusan hidup dan mati ya, karena kerjaannya gitu Pro 2. Jadi jangan mikirin ya udah sih begini aja apa cuaca, ya udah mau gimana gitu. Tapi kamu juga harus menghargai hasil panen dengan mengambil makanan secukupnya, terus enggak buang-buang makanan. Nah, ini kejadian nih sama anak-anak Gen Z. Jangan picky juga sama makanan, biar kamunya juga terurus tuh, gizinya bagus, nutrisi badannya, petani juga seneng gitu kalau kamu seneng makan, ya kan?

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Produa Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Topik yang terakhir yang harus dibahas Mampro 2 tentang ketahanan pangan dimulai dari petani yang sejahtera gitu. Mampro 2. Pernah kepikiran enggak siapa yang paling menentukan makanan bisa sampai ke meja kita? Ya itu kerjaannya petani, nanemnya susah banget Mampro 2, ya kan? Makanya kalau ingin ketahanan pangan Indonesia tetap kuat, salah satu kuncinya adalah memastikan petani itu bisa terus bertani dengan kondisi yang lebih baik gitu. Dan data terbaru dari Kemenpan, Kementerian Pertanian, menunjukkan bahwa meski menghadapi tantangan iklim dan ekonomi global, produksi beras nasional periode Januari sampai Agustus 2026 ini diproyeksikan mencapai 25,28 juta ton, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu, year on year gitu ya. Yoi gitu ya. Kalau sering baca ini ya namanya trading gitu. Nah, itu yoi. Peningkatan ini didukung percepatan tanam dan berbagai program pendampingan kepada petani. Artinya keberhasilan menjaga stok pangan itu bukan cuma soal lahan yang luas, Mampro 2, tapi juga karena kerja keras para petani yang terus berproduksi meski menghadapi cuaca yang tidak menentu. And then, kalau INDEF, data dari INDEF justru ngasih peringatan lonjakan produksi yang tadi Ina sebut itu yang naik 13,54% dibanding tahun lalu itu ya. Produksi ini lebih karena anomali iklim, bukan perbaikan produktivitas jangka panjang. Kata INDEF loh ya, bukan kata INDEF ini. Jadi ini bukan konfirmasi perubahan struktural, tapi lebih ke keberuntungan musiman, teman Pro 2. Tapi miris juga nih, pendapatan petani kita itu sampai sekarang masih yang terendah dibanding rata-rata nasional. Jadi pendapatan mereka itu sekitar 2,4 juta per bulan. Sementara standar Bank Dunia buat petani sejahtera itu pendapatannya 7,5 juta rupiah per bulan. Jauh banget kan? Eta, teman Pro 2. Kalau di Sumenep fenomenanya kayaknya yang rich gitu, yang tergolong apa pendapatannya lumayan itu petani tembakau sama petani cabai rawit. Nah, kalau udah melonjak harganya, wah, mantap itu. Tapi kalau udah digangguin sama cuaca gitu ya, hasil tembakau yang jelek, terus hujan cabenya jadi busuk, ah udahlah itu. Ya kan? Ya begitu pertanian teman Pro 2. Di satu sisi gagal panen, tapi di sisi lain harga pangannya melonjak gitu. Dan ini jadi korban di dua sisi sekaligus gitu ya. CIPS bahkan nyebut 2/3 petani adalah konsumen bersih. Artinya pangan yang mereka beli buat kebutuhan sehari-hari lebih banyak daripada hasil panen yang mereka jual. Jadi ketahanan pangan gak cuma soal stok beras cukup Mampro 2, tapi soal petani kita bisa hidup layak gak gitu. Karena kalau petani gak sejahtera, siapa yang mau terus bertani? Kan gak ada yang mau, akhirnya dijual lah lahannya, akhirnya ya semuanya migran ke kota besar gitu, ke luar negeri bahkan. Bahaya kalau udah gak gini ketahanan pangan gak bisa tercapai. Ya, Mampro 2, gitu kan?

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, kamu saat scrolling media sosial kamu sadar nggak sih asal usul konten yang kamu tonton, atau kamu scroll aja gitu karena vibe-nya cocok gitu sama kamu. Jadi sekarang tuh teman Pro 2, aku ya Indah mau ngajak kamu bedah mindset dulu. Selama ini kita kan selalu dikondisikan bahwa konten luar tuh lebih estetik gitu ya, lebih sinematik. Tapi ternyata teman Pro 2, ada fakta yang berbeda. Nah, apa itu faktanya? Kita nanti akan ulas di Muda Ngide selama 1 jam ke depan ya, kurang lebih, tentang konten lokal versus konten luar. Siapa yang menang di FYP? Siapa yang menang di hatimu? Adalah aku dong. Pede banget. Tentang itulah ya teman Pro 2, konten lokal versus konten luar. Nah, kira-kira siapa nih yang menang di FYP? Kita akan bedah ya. Jangan kemana-mana, terus bersama Indah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Lanjut terus obrolan kita, teman Pro 2. Konten luar versus konten lokal, mana yang menang? Ini dari Via Social sama Mel Walter bilang, teman Pro 2, pengguna aktif medsos kita itu tembus 194,3 juta jiwa. Wow, banyak. Ya, lebih dari 3/4. Sekarang berapa sih kita ininya? 260-an ya? Iya, sekitar. Iya tuh, beneran 52. 60-an, lebih dari setengah penduduk, jumlah penduduk Indonesia ya. Dan dari jumlah ini, tingkat engagement, interaksi konten lokal, khususnya di TikTok ya, ternyata itu 30% lebih tinggi dibanding konten luar di kategori yang sama. Kenapa? Karena ternyata konten lokal itu ngomongin hal yang dekat banget sama kita. Warung kopi, macet, ya kan? Terus drama RT/RW, gosip artis dalam negeri, ya kan? Banjir, lah segala macam. Kayak kemarin juga kan hebohnya di FYP itu apa, KM Mutiara Sentosa 2. Nah, itu FYP semua tuh banyak banget yang live dan tembus ribuan loh ininya, apa viewernya gitu. Nah, ini teman Pro 2, otak kita itu secara alami akan lebih tertarik sama sesuatu yang punya cultural proximity atau kedekatan budaya. Kalau orang luar bikin konten soal salju, kita cuma bisa bilang, "Wah, keren ya." Udah gitu. Tapi kalau kita bikin apa, dapat konten lokal, misalnya soal banjir, hujan, atau jajanan abang-abang yang gak laku, bapak-bapak gitu, langsung auto connect secara emosional. Jadi sebenarnya kita tuh secara sadar atau enggak, itu punya bias ya ke konten lokal karena rasanya lebih dekat di hati gitu. Ini bukan soal kalah menang, tapi soal siapa yang lebih relate.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Sekarang kita bahas konten luar versus konten lokal dari efek psikologis dan kualitasnya juga ya teman Pro 2 ya. Nah, kita tuh kan sering mikir konten luar tuh keren ya karena editannya mungkin pakai After Effects atau toolsnya bagus, alatnya kamera mirrorless, terus konsepnya juga mateng gitu. Tapi tahu nggak sih kamu teman Pro 2, justru konten lokal yang raw itu, yang mentah itu, apa adanya itu, sekarang lagi naik daun. Data internal TikTok menunjukkan konten kreator lokal yang dibuat cuma pakai HP, terus lightingnya itu seadanya, punya tingkat retensi yang 3 kali lebih lama gitu ya, daripada konten luar yang terlalu overproduce teman Pro 2. Kok bisa? Karena anak muda jam sekarang tuh lagi jenuh sama konten yang terlalu perfect. Mereka butuh authenticity teman Pro 2, sesuatu yang autentik itu jujur, ya kan, spontan, terus relate dengan keseharian gitu. Kalau soal ekonomi, ini yang bikin aku makin yakin ya teman Pro 2. Sepanjang 2025 pertumbuhan kreator lokal yang sukses memonetisasi ya dapat duit dari konten itu melonjak sampai 2000% secara year on year. Yoi lagi nih. Bayangin ya teman Pro 2, konten luar itu memang sering kasih escape dari realita gitu. Tapi konten lokal kita itu ngasih solusi dan comfort gitu buat realita itu. Misalnya review makanan gerobak, ya kan? Secara indis ekonomi gitu kan. Enggak hanya yang mahal-mahal, terus yang di kafe, terus yang bagus platingnya, enggak gitu. Makanan gerobak, guys. Tips nyari kosan murah sampai cara ngatur duit ala anak gaji UMR. Semua itu lebih berguna buat kita gitu ya. Ya dibanding lihat orang buka kado mewah, unboxing gitu di luar sana ya kan. Gitu teman Pro 2.

0: teman Pro2. Sebelum buru-buru ngecek HP atau kejar setumpuk kegiatan, coba deh rayain small wins pagi kamu. Minum segelas air, rapihin tempat tidur, atau tulis satu hal yang mau dicapai hari ini. Kelihatannya sih sepele, tapi bikin otak kita bilang, yes, aku bisa mulai hari ini dengan oke. Kemenangan kecil ini bikin mood lebih oke, energi lebih stabil, dan siap menghadapi hari tanpa drama. Jadi sebelum memulai semua aktivitas kamu ya, pikir dulu kemenangan kecil apa yang udah kamu capai pagi ini. Share juga biar pagi kita makin seru untuk Pro2. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Konten lokal itu teman Pro 2 menang di hati dan dompet lokal. Tapi kenapa sih kita masih susah nembus global gitu ya? Karena kan udah platform global itu ya kan. Nah ini bukan karena kita jelek, tapi ternyata karena strategi kontennya tuh berbeda, teman Pro 2. Kreator luar tuh kayak Mr. Beast atau Kaby Lim, ini bikin kontennya universal, nggak pakai bahasa tapi cuma gesture gitu, teman Pro 2 ya. Sedangkan kreator kita lokalan itu kebanyakan pakai bahasa daerah atau humor inside joke yang cuma orang sini-sini aja yang ngerti gitu. Ya TTA yang tato aja. Tapi ini justru sekarang ya merupakan aset kita. Jadi ada tren baru nih tahun ini yang namanya Glocal Remix. Contohnya kayak tren Tung-Tung Sahur gitu ya, yang pakai AI tapi dibumbui humor Betawi. Atau DJ lokal yang remix lagu daerah pakai beat EDM dan viral sampai luar negeri ya kan, sampai dijadiin apa dance challenge gitu-gitu, teman Pro 2. Itu keren loh. Dan data dari Kemenparekraf menyebutkan kontribusi ekonomi kreatif digital itu ditargetkan tembus 6.000 triliun rupiah di 2030. Dan ini artinya kita gak harus jadi konten luar biar diakui gitu. Maksudnya konsepnya itu gak harus nyontek-nyontek.

itu mungkin ya kan, biar maksudnya biar kon, apa pe, pe apa namanya pe, apa sih penonton apa sih namanya ya gitulah yang di luar negeri itu juga ngerti gitu apa apa yang disampaikan kamu kalau ada translate-nya itu terjemahan in English gitu. Nomor dua gimana kalau kamu pengen nggak pakai AI ah Englishnya, ya udah kamu bisa belajar di English Corner. Ini program barunya Pro2 ya di seluruh Indonesia. Kalau di Pro2 RRI Sumenep itu akan ditayangkan setiap hari Senin sampai hari Senin aja. Enggak sampai. Hari Senin aja, setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16. Gitu. Kalau mau belajar belajar bahasa Inggris biar kontenmu mengglobal, mendunia, nomor 2.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Balik lagi ke bahasan kita, teman Pro 2, ke judulnya ya. Konten luar versus konten lokal, siapa yang menang? Kalau jawabannya Indah, ya tergantung kita, karena kita yang milih, teman Pro 2, ya kan? FYP kita tuh kayak bioskop pribadi, dan kita adalah sutradaranya. Algoritma itu cuma asisten sutradara yang nurut sama perintah kamu. Like, share, komen, dan juga durasi nonton. Ini yang nentuin ya, teman Pro 2 ya. Terus konten luar itu kan kayak film Hollywood, seru, epic, tapi jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau konten lokal itu kayak sinetron atau film indie gitu ya, yang deket rumah, produksinya pas-pasan, tapi nyampe ke hati kita tuh, Tom Bro 2. Nah, yang paling winning move buat kita adalah curated consumption. Artinya apa? Jangan pilih salah satu, tapi bisa diremix keduanya, teman Pro 2. Tonton konten luar buat dapat insight teknologi, iptek atau tren global. Tapi kamu juga harus tetap support juga konten lokal yang berkualitas dengan cara ngasih komentar pakai bahasa daerah misalnya, atau beli produk UMKM yang di endorse, atau share konten edukasi dari kreator-kreator lokal Indonesia gitu, teman Pro 2. Karena kalau kita cuma pasif, kita kan jadi penonton aja gitu. Tapi kalau kitanya aktif mendukung, kita jadi pelaku industri juga gitu, supporting ya. Jadi mulai sekarang jangan tanya siapa yang menang, tapi tanya konten apa yang bisa aku bantu biar makin maju gitu. Karena teman Pro 2, masa depan FYP-FYP-an di Indonesia itu ada di tangan kita semua gitu, bukan di tangan algoritma asing gitu, teman Pro 2. So, udah kebuka kan insight barunya, ya kan? Nah, itu dia. Ya udah sih, mudah-mudahan informasi yang Indah hadirkan di sebagian ini bermanfaat buat kamu ya, teman Pro 2. Karena kan deket kan, relate kan dengan keseharian kamu. Hah? Hah? Ya kan? Yaudah, Indah pamit undur diri ya. Nanti ada Kak Anis yang akan lanjutin program-programnya Pro 2 yang ciuh-ciuh ini. Cabut, Indah. Ciao.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, kita ke Info Pro 2 dulu ya, barengan sama Anis kali ini. Dan teman Pro 2, Universitas PGRI Sumana bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya UNESA meresmikan program Kampung Olahraga Balbudi di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Langkah strategis ini menjadi wujud nyata program kampus berdampak dalam memberdayakan masyarakat berbasis pelestarian budaya lokal. Nah, inisiasi program ini lahir setelah 3 dosen Penjas Kesrek Universitas PGRI Sumenep, Taufik Rahman MPD, Muhammad Hasan Basri MPD, dan Ferry Weldani MPD mengikuti pelatihan tenaga penggerak olahraga nasional bentukan Kemenpora RI. Dan pelatihan ini dibina langsung oleh pakar olahraga UNESA, Dr. Muhammad Purnomo Mkes. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melepas bantuan penyaluran air bersih serta armada roda 3 pengangkut sampah untuk pondok pesantren Ponpes di 4 kabupaten di Pulau Madura. Nah, penyerahan bantuan ini berlangsung setelah AHY memberikan tausiah kebangsaan di hadapan para mahasantri pondok pesantren Nurul Holil Bangkalan di hari Minggu kemarin ya. Kabar lainnya teman Pro 2, gelaran turnamen olahraga tradisional Lupati Cup 2 2026 di lapangan Hanoman Putih Desa Kalianget Barat menyedot antusiasme luar biasa dari para pencinta olahraga daerah. Ratusan klub dari berbagai kategori memadati arena kompetisi untuk memperebutkan trofi bergengsi sekaligus melestarikan olahraga tradisional Balbudi. Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 128 klub kategori umum dewasa, 64 klub U15 putra, serta 32 klub kategori umum putri. Membludaknya peserta ini menjadikan suasana pertandingan begitu semarak dan syarat semangat sportivitas. Kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sumber Up Radio Hits Maker.
1: 94,6 MHz Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sekarang di Pro 2 Hitlist, waktunya kalian request lagu favorit kamu. Apa nih yang pengen diputerin sama Anis? Ini udah ada beberapa ya yang masuk di WhatsApp-nya kita. Wow, banyak sekali. Tunggu Anis bacain satu-satu ya. Ada Kak Zulia di Jakarta, katanya salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Katanya dia stay tune via RRI Digital. Oh, thank you ya buat Kak Zulia. Request lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Boleh. Remuk udah ada sih di playlist ya. Ditunggu aja. Nanti Anis puterin buat kamu, Kak Zulia. Terus ada siapa lagi nih? Tunggu. Anis lihat satu-satu ya. Hai, dari Kak Asri. Halo Kak Asri, request Selesai Sabrina Lenor. Boleh. Selesai Sabrina Lenor. Tunggu dulu ya, Anis mencari dulu. Oke. Kak Asri, gimana kabarnya? Nanti Anis puterin ya Sabrinanya. Tunggu, tapi Anis lihat dulu. Yang selesai udah ada di playlist. Jadi Anis tinggal puterin deh buat kamu. Tunggu ya. Terus next ada siapa lagi nih? Ada Kak Ibunya Kia pengen dengerin Sabrina Leonor juga. Boleh dong Kak. Wah, hari ini banyak ya yang pengen dengerin Sabrina Leonor. Terus selamat siang juga ya buat Kak Widi. Kak Widi apa kabar? Kak Widi ada di mana nih? Nanti ditunggu ya Sabrina Leonornya. Terus ada juga siapa nih? Kak Putri juga pengen dengerin Sabrina. Wow, ternyata hari ini banyak banget teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Langsung aja deh Anis hadirkan buat kamu semuanya ya. Setelah itu ada lagunya Angie Carvalho buat kalian. Let's check it out.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi. Masih di Pro 2 Hitlist ya? Oke, masih di Pro 2 Hitlist kalian, waktunya request lagu favorit kamu. Teman Pro 2, Anzu Band merilis single terbaru berjudul Rela, yang mengangkat kisah mengikhlaskan hubungan ketika bertahan sudah terasa percuma. Lagu ini menggambarkan kenyataan bahwa mencintai seseorang terkadang berarti berhenti memaksa dan juga menerima realita kehidupan. Menurut penulis lagu Irfan, rela bukan berbicara tentang menyerah ya, melainkan keberanian menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Single ini teman Pro 2 dikemas dengan balutan pop romantis dengan lirik sederhana yang menyampaikan pesan kehilangan secara lugas dan juga menyentuh. Band asal Serang ini menjalani proses panjang sebelum memperkenalkan karya-karya mereka kepada pendengar musik Indonesia secara lebih luas. Dan Anzu yang beranggotakan Sinung pada vokal, Irfan pada drum dan Ivan pada bass. Kemudian ada Yudis yang mengisi permainan gitar. Keempat personil Anzu ini berasal dari latar belakang profesi berbeda, mulai wira swasta, tenaga pemasaran, hingga bidang keuangan profesional. Dan nama Anzu sendiri diambil dari sosok burung dalam mitologi Sumeria kuno yang melambangkan kebebasan serta keberanian untuk terus bergerak.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.

0: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: of Indonesia on Kodua FM Sumeneb.
1: Oke, teman Pro 2, girl group asal Indonesia, Nona kembali menyapa penggemar lewat single terbarunya berjudul Hong yang resmi dirilis pada 31 Juli kemarin. Berbeda dari kebanyakan lagu pop yang mengusung estetika futuristik atau glamour, kuartet yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Sas ini justru menampilkan suara klakson bus, hiruk-pikuk jalanan, dan juga angkot sebagai identitas visual sekaligus musikal. Nona menghidupkan kembali fenomena Om Telolet Om yang sempat viral dan mengemasnya dalam balutan pop energik yang mudah melekat di telinga. Dan uniknya sentuhan Om Telolet Om dalam lagu ini justru datang dari sosok rapper Rich Brian yang mengisi bagian teriakan Om Telolet Om yang terdengar di lagunya tersebut, teman berdua. Meski didominasi dalam bahasa Inggris, lirik Hong menyisipkan sejumlah kosakata yang akrab di telinga masyarakat Indonesia, ya. Oke, dan teman berdua, ini siapa dulu, Kak Sheila? Kak Sheila bukan? Oh iya, Kak Sheila. Yang katanya pengen dengerin Great Expectation dari Sienna Spero. Nanti ya, jam 11 mulai lagu-lagu mancanya. Terus ada Kak Afif juga yang pengen dengerin lagunya Ed Sheeran dan Martin Garrix. Anis lihat ini di playlist belum ada ya. Oke, nanti kalau udah masuk di playlistnya kita bakal Anis puterin deh buat kamu. Oke, kali ini lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi, buat kalian semuanya. Let's check it out.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Sumedap, Radio Hits Maker. 94,6 RRI Pro FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack OST untuk film layar lebar. Dan kali ini dia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Nah, gak hanya berperan sebagai pemain, ternyata Iqbal ini juga menjadi produser film garapan Imaginary tersebut. Dalam proyek musiknya, dia kini menggunakan nama Bale, ya, dan juga mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film. Operasi Pesta Copet mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi, dan mereka ini kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Dan teman Pro 2, Iqbal mengungkapkan proses penulisan lirik lagu juga dibantu sama Andi Wijaya dari Podcast Seminggu, ya. Oke, sukses terus sudah untuk Iqbal Ramadan, teman Pro 2. Kita nantikan karya-karya selanjutnya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Voodoo Hits List.
1: Teman kedua, grup musik Efek Rumah Kaca dipercaya menggarap original soundtrack OST film Laut Bercerita. Lagu berjudul Matilah Kau Mati diadaptasi dari puisi dalam novel karya Leila S. Kudori. Nah, film ini menjadi debut rumah produksi Palik Pictures bersama dengan sutradara Yosep Anggi Noen ya, dan lagu ini juga dikerjakan bersama dengan Knok dan dengan sentuhan aransemen yang memperkaya warna musik Efek Rumah Kaca. Lirik lagu ditulis oleh Leila S. Chudori, Sutarji Kalzum Bahri, dan vokalis Efek Rumah Kaca Holil Mahmud. Sementara untuk Knok atau Angan Senja bertindak sebagai penata aransemen sekaligus produser musik bersama dengan Holil, teman pro dua. Oke, dan lagu Matilah Kau Mati menghadirkan nuansa minimalis melalui permainan gitar, elektrik piano, dan synthesizer. Aransemen ini dipadukan dengan karakter vokal khas Holil yang memberi kesan lirik sekaligus penuh harapan.

Teman Pro 2 pukul 11:33 menit, saatnya kita mengemandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Itulah obat orang yang beriman. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu, bukankah semua itu di tangan Allah, langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu gak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya, sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang.
1: Sumeneb 90,6 FM, Radio Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi melek digital dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94 kemana-mana RRI, Prodi FM, semanap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekarang kita di Muda Kreatif Seman Pro 2. Nah, menurut kamu cuan lewat jualan live ini masih ampuh gak sih? Teman Pro 2, pernah gak sih kalian niatnya itu cuma scroll 5 menit, tahu-tahu malah nonton live orang jualan 1 jam, mulai dari baju, skincare, makanan, sampai tanaman hias. Sekarang itu hampir semuanya dijual lewat live, teman Pro 2. Bahkan banyak orang yang awalnya itu cuma lihat-lihat, nah ujung-ujungnya check out juga ternyata ya. Ternyata ada alasannya, teman Pro 2. Menurut laporan dari TikTok Shop Indonesia dan dari Google, dalam ekonomi C2025 yang masih menjadi rujukan utama tren social commerce pada 2026, live shopping ini membuat pembeli bisa melihat produk secara langsung, bertanya ke penjual saat itu juga, dan juga merasa lebih yakin sebelum membeli. Makanya live shopping itu bukan cuma soal jualan, tapi juga soal membangun rasa percaya. Nah, teman produk, kalau kalian sendiri pernah gak sih check out gara-gara keracunan nonton live? Kayaknya ini sering deh, ya gak sih?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Muda Kreatif ya. Nah, kalau kalian pikir live shopping itu cuma modal kamera dan ngomong, nah ternyata nggak sesimpel itu, teman Pro 2. Penjual yang sukses biasanya tuh punya trik. Mereka aktif ngajak ngobrol penonton, kemudian menunjukkan produk dari berbagai sisi, menjawab pertanyaan secara langsung, sampai bikin promo khusus selama live berlangsung. Menurut Kementerian UMKM RI, interaksi langsung menjadi salah satu faktor penting yang membuat UMKM itu lebih mudah membangun hubungan dengan para pelanggannya di era digital seperti sekarang. Jadi pembeli itu nggak cuma lihat barangnya, tapi juga mengenal siapa yang menjualnya. Makanya sekarang tuh banyak UMKM yang rutin live setiap harinya, meskipun penontonnya itu belum sampai ribuan ya. Karena mereka percaya konsisten itu lebih penting daripada langsung viral. Nah, kalau kalian jadi host live, kira-kira produk apa nih yang paling kalian itu pede buat ngejual? Kayaknya semua ya, apalagi sekarang kalau di semua temennya udah banyak ya UMKM kuliner itu yang pada live semua sekarang ya. Mungkin kalian salah satunya yang lagi dengerin Anis ini. Nah, teman Pro 2, kalau masih ada yang mikir kalau mau jualan live itu harus punya studio keren, siapa nih? Padahal sekarang itu cukup pakai smartphone. Kemudian pencahayaannya itu juga yang terang, koneksi internet yang stabil. Ini penting banget ya, koneksi internet teman Pro 2. Dan yang paling penting itu juga percaya diri. Gak perlu langsung sempurna, justru banyak penonton yang suka sama host yang natural, komunikatif dan jujur saat menjelaskan produknya. Nah, kalau produknya itu punya cerita, misalnya dibuat sendiri atau mungkin hasil UMKM lokal, nah itu malah jadi nilai tambah. Makanya banyak anak muda sekarang mulai menjadikan live shopping ini sebagai peluang usaha baru. Bahkan ada profesi khusus sebagai live streamer atau host live shopping yang dibutuhkan oleh banyak brand.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Sembilan teman RRI Pro DFM semanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang waktunya informasi olahraga teman Pro 2. Nah, kabar pertama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menegaskan pentingnya laga menghadapi Vietnam pada lanjutan fase grup ASEAN Cup 2026. Bek Persija Jakarta menyebutkan kalau kemenangan akan membawa skuad Garuda selangkah lebih dekat untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Ridho mengatakan seluruh laga di fase grup punya arti penting, namun duel melawan Vietnam dinilai menjadi salah satu pertandingan paling menentukan bagi perjalanan Indonesia di turnamen. Meskipun optimistis, Ridho tidak memandang remeh kekuatan Vietnam dan menurutnya Vietnam ini tetap menjadi salah satu lawan terberat di kawasan Asia Tenggara dengan kualitas pemain yang merata serta status sebagai juara bertahan ASEAN Cup. Ridho juga berharap dukungan penuh supporter yang akan membadati stadion dapat menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan untuk memperbesar peluang finish sebagai juara grup sekaligus menjaga tren positif yang telah dibangun sejak awal turnamen. Sementara Vietnam dipastikan datang dengan ambisi meraih hasil yang maksimal demi menjaga asa melaju ke fase gugur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: kamu.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2, PSSI membuka peluang kembali hadirnya supporter tim tamu atau away pada kompetisi Super League musim mendatang. Namun keputusan ini akan ditentukan melalui pembahasan antara PT Liga Indonesia Baru atau LIB bersama dengan klub-klub peserta kompetisi. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan kalau PSSI memberikan kewenangan kepada PT LIB dan seluruh klub untuk mengkaji mekanisme penerapan supporter away. Dan menurutnya klub dan operator kompetisi merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan supporter di masing-masing daerah. Yunus juga menjelaskan pembahasan terkait kebijakan tersebut akan melibatkan para pemilik klub. Hal itu dilakukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki jaminan kesiapan dari seluruh pihak yang terlibat. Dan dia juga menegaskan PSSI tidak akan menetapkan kebijakan secara sepihak. Organisasi sepak bola nasional itu menyerahkan sepenuhnya kepada PT LIB dan juga klub.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi wishlist aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman Pro 2. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: tantísimi.
1: Teman berdua, timnas voli putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama CIF Cup Putri 2026. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Skuad merah putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, dan 25-16. Pertandingan berlangsung di Dong An Gymnasium Hanoi, Vietnam. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Tarore, menyampaikan motivasi pemain menjelang putaran kedua kompetisi. Kemenangan ini menjadi respons setelah Indonesia itu menelan 2 kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Luciana menyatakan tim masih memiliki 3 aspek utama yang harus segera dibenahi menjelang putaran kedua. Dia juga menilai hasil pertandingan melawan Vietnam menjadi bahan evaluasi yang sangat penting untuk meningkatkan performa tim. Putaran kedua CIF Cup Putri 2026 dijadwalkan berlangsung di Thailand pada 7-9 Agustus 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dua Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, mencatatkan performa luar biasa pada akhir pekan perdananya di bioskop. Film produksi Sony Pictures ini berhasil melampaui berbagai prediksi awal dan menjadi salah satu debut terbesar sepanjang sejarah box office Amerika Utara. Pada hari pertama penayangan, film yang dibintangi Tom Holland dan juga Zendaya ini mengumpulkan pendapatan sebesar 168 juta dolar Amerika Serikat dari 4.487 layar bioskop di Amerika Utara. Nah, angka tersebut sekaligus memecahkan rekor pendapatan hari pertama yang sebelumnya dipegang oleh Avengers Endgame. Sony Pictures meningkatkan proyeksi pendapatan akhir pekan pembukaan menjadi sekitar 325 juta dolar Amerika Serikat. Sejumlah analis industri bahkan memperkirakan angka tersebut masih berpotensi bertambah hingga melampaui rekor Avengers Endgame yang mencapai 357,1 juta dolar Amerika Serikat.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Bro Dua, film Baby Udon siap hadir di bioskop Indonesia mulai 3 September 2026 dengan mengangkat kisah nyata Fanny Kondoh dan mendiang suaminya Haji Mei Kondoh. Terinspirasi dari perjalanan pasangan tersebut menjalani program bayi tabung atau in vitro fertilization. Film ini tuh ini ya menyajikan cerita tentang keteguhan, harapan, dan perjuangan membangun sebuah keluarga. Kisah Fanny dan Haji Mei sebelumnya dikenal luas melalui media sosial, menggambarkan perjalanan panjang pasangan beda negara dalam mewujudkan impian memiliki anak. Perjalanan tersebut diadaptasi ke layar lebar sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan mereka, sekaligus menghadirkan semangat bagi pasangan yang mengalami pengalaman serupa. Disutradarai oleh Fajar Bustami, Baby Udon mengangkat berbagai dinamika emosional yang sering dihadapi pasangan selama menjalani program kehamilan. Film ini tidak hanya menyoroti tantangan fisik dan mental, tapi juga memperlihatkan pentingnya dukungan, kesabaran, dan kebersamaan dalam menghadapi setiap proses. Peran Fanny Kondoh dan Haji Mei Kondoh dipercayakan kepada Kathleen Helderman dan Denny Sumargo, keduanya memerankan pasangan suami istri. Di tengah perjuangan memperoleh keturunan, sekaligus menggambarkan arti cinta dan komitmen dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Baby Udon menjadi karya perdana rumah produksi Sumargo Films yang dipimpin Denny Sumargo dan diproduksi bersama dengan LYTO Pictures. Kolaborasi ini menghadirkan film drama keluarga yang mengedepankan kisah inspiratif dengan pendekatan emosional yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu

balas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah gak usah ingatin lagi, udah biarin aja, mau apa, minta.

0: for Pro 2.
1: Selamat sore teman produan.
2: Welcome back. Selamat sore. Aduh, ternyata English Corner harus kita mulai dengan info Pro 2 dulu ya.
1: Dan sudah mulai, ini udah mulai bergetar nih ya. Ya kan, karena jujur nanti kan kalau bahasa Inggris itu mah pinter banget kan ya. Itu minta ampun banget.
2: Ya udah deh, informasi pertama teman Pro 2, tim gabungan yang terdiri atas Polri, TNI, Basarnas, KSOP, BPBD, Tenaga Kesehatan serta Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat kesiapsiagaan di Pelabuhan Kaliangan untuk mengantisipasi kedatangan korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura. Kepala Biro Operasi Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ari Indra Sentanu mengatakan seluruh personel difokuskan pada upaya penyelamatan korban sekaligus memastikan setiap korban yang dievakuasi memperoleh penanganan medis dan juga pelayanan secara optimal.
1: Dan kita lanjut lagi teman Perdu, dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kabupaten Sampang menggelar pawai dengan tema Langkah Disabilitas Menginspirasi Indonesia, di mana barisan peserta pawai ini teman Perdu tampil penuh percaya diri melintasi kawasan perkotaan Sampang pada Senin 3 Agustus 2026. Dan pawai ini menarik perhatian dan tepuk tangan dari para warga yang menyaksikan di pinggir jalan beserta rombongan pawai. Ini terdiri dari para siswa, guru, serta orang tua murid. Dengan beragam busana, kreasi, dan atribut kemerdekaan, mereka melangkahkan kaki diiringi lagu-lagu perjuangan.
2: Kita ke informasi terakhir, ada gelaran turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 di lapangan Hanoman Putih, Desa Kalenget Barat pada hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin, menyedot antusiasme luar biasa dari pecinta olahraga daerah. Ratusan klub dari berbagai kategori memadati arena kompetisi untuk memperebutkan trofi bergengsi sekaligus melestarikan olahraga tradisional Balbudi. Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari jumlah prestasi yang mencapai 128 klub kategori umum dewasa, 64 klub U15 putra, serta 32 klub kategori umum putri. Membludaknya peserta ini menjadikan suasana pertandingan begitu semarak dan sangat semangat sportivitas. Oh, ada kamu kemarin ya?
1: Ada dong.
2: Oh iya.
1: Pasti itu.
2: Itu dia informasi kita di Info Pro 2 untuk sore hari ini teman Pro 2.
1: Yes.
2: Kalau kamu mau baca secara lengkap bisa di rri.co.id Sumenep.
1: Betul, dan disitu udah lengkap berita-berita Indonesia, Indonesia ya.
2: Iya, kita ke English Corner.
1: Berangkat.
0: Stay tuned, Pro 2 FM. Let's enjoy next program.

0: Selamat kemana-mana di Prodeo FM Sumeneb.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hello, good afternoon everybody. Coba-coba dulu, good afternoon.
1: Good afternoon everybody.
0: Ada juga, kita sore hari ini bareng sama Kak Idi.
1: Kak Idi? Kak Idi dari mana Kak Idi?
0: Ikatan Dokter Indonesia.
1: Aduh, enggak kali ya, enggak, masih muda dokter, enggak kan?
2: No.
1: Sorry, udah mulai.
2: Just kidding.
1: Gimana?
0: Just kidding.
1: Oh, just kidding. Okay. Welcome back Gover Hillman sore ini.
0: Oh my god.
1: Bukan.
0: And now, welcome back to English Corner. Dan minggu lalu kan, minggu lalu tuh kita siarannya kan dari Universitas PGRI Sumeneb ya?
1: UPI.
0: Iya, yes. Banyak banget kan. And this is our first episode di studio.
1: Apa itu artinya?
0: Episode perdana di studio,
1: oh,
0: Kak.
1: Oh iya, betul. Kemarin juga kan banyak ya komentar-komentar dari anak-anak dari sekolah, dari mahasiswa juga gitu ya. Mendukung banget acara English Corner ini.
0: Oke. Okay. Alright, jadi kita tunggu ya. Next episode tuh Senin depan. Mungkin ada teman-teman SMA 1, SMA 2 gitu-gitu kan.
1: Boleh.
0: SMA Muhammadiyah, teman-teman komunitas gitu ya.
1: Nah, iya.
0: Atau teman-teman yang IDI.
1: IDI.
0: Iya.
2: Ya, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
2: Kan teman-teman.
1: Wih, good job.
2: Ikut andil kan.
1: Betul.
0: Alright, then we gonna start with a little introduction. Kita kenalan dulu nih. Ayo kita gunakan bahasa Inggris. Yuk.
2: Oke.
0: Okay. Kenalan dong.
1: Yes.
2: Start from
0: from you.
2: Oke.
0: Okay. Because kalau yang di luar itu udah hafal sama kita berdua.
1: Udah, ya, udah kan? Jangan ditanya nama gitu.
2: Tell you about me name and introduce myself.
0: Of course.
2: My name is Idi. You can call me Idi. I am from Lentang City, and I'm study in Fajar English course. Yeah, after study Fajar English course, I am

0: ini ya kartu ATM ini
1: no
0: bukan ya. Oh sorry
1: kalau masuk ke email tuh login.
0: Oh email. Oh iya.
1: Terus masuk media sosial tuh login. Yang masukin password kak,
0: bukan mau ngambil uang pakai ID itu, kartu kartu bukan?
1: Oh bukan, bukan kak, ya. Okay, bukan. Yang ini lock in.
0: Siap.
1: Lock itu yang mengunci, lock sama in masuk. Tapi digabungin, jadi lock in. Yes. Ada yang bisa tebak gak nih yang lagi nonton kita di TikToknya kita atau lagi dengerin?
0: Betul.
1: Lock in, itu artinya apa coba?
0: Sandri.
1: Bisa.
0: Sandri.
1: Bisa.
0: Dapat voucher gak?
1: Ini dulu.
0: Coba dapat.
1: Punya ide gak? Apa artinya lock in?
2: Maybe I think login your speaking English, learn English or what up to you.
1: Oh okay.
2: Because I am not I'm forget.
1: Okay, log in bisa sih, log in your English. Bisa kak, karena artinya apa kak?
0: Apa?
1: Artinya?
0: Itu kayaknya bukan ini ya. Bukan apa? Membuka pintu bukan ya?
1: Bukan, itu open the door.
0: Open the door. Sorry. Artinya itu yang membuka HP bukan?
1: Bukan, Kak.
0: Oh iya. Terus apa lagi ya? Buka sepatu bukan?
1: Bukan, Kak.
0: Apa?
1: Open the shoes ya. Login yang ini tuh artinya adalah
0: ini ya?
1: Oke,
0: fokus total.
1: Login. Jadi login. Login.
0: Bedanya apa nih?
1: Log in. Yeah. Jadi harus fokus kan biasanya kalau orang-orang biasa kayak kita yang bukan Gen Z itu kan harus fokus pakilnya kan. Misalnya fokus dalam belajar bahasa Inggris kan, fokus in learning English gitu.
0: Yes.
1: Biar kayak Gen Z kita pakai log in.
0: Oh. Ini bahasanya lebih ke gaulan gitu berarti ya.
1: Iya, kata-kata gaul pakai log in itu artinya fokus total, saatnya serius mengejar target. Misalnya nih contohnya.
0: Pak
1: Fredy kasih contoh ya.
0: Yes.
1: I need to log in for my exams. Jadi aku butuh konsentrasi, butuh fokus banget untuk ujianku.
0: Oh.
1: I need to log in.
0: Berarti kita harus pinter-pinter ya?
1: Iya.
0: Mengertikannya kan?
1: Iya. Fokus total on the target. Jadi apa yang ditarinya itu harus fokus. Jadi kita pakainya log in. Lock mengunci, ini tuh masuk. Jadi fokus kak.
0: Kalau misalkan it's Monday, time lock login.
1: Bener banget.
0: Masuk gak
1: tuh? Ini hari Senin nih, saatnya fokus.
0: Iya betul.
1: Saatnya kejar target.
0: Yes.
2: Fokus every day.
1: Iya. Yeah. Coba.
2: Because I think one people can speak English and have goal to English.
1: Okay, coba pakai kata-kata log in. Kalimatnya pakai log in.
2: I think because I have a goal to learn English, go to study in university. After study in Sumenep, maybe I am move to how to say luar negeri.
1: Abroad.
2: Abroad. Okay. And I can to learn English.
1: Okay.
2: How to say
1: apa?
2: I am study in in my course up to you and I am study in room in my friend with my friend sharing to learn English every day. Step by step maybe to learn English.
1: Okay. Tantangannya sekarang bikin kalimat yang di dalamnya tuh ada kata login.
0: Yes.
2: Login.
0: Ini challenge ya?
1: Challenge.
0: Okay.
1: Login.
2: I have a goal and I'm stay focus to
1: nggak pakai fokus pakai
0: login
2: and I'm stay antusias to learn English every day in my room.
1: Oh okay.

0: kalian accepted boleh.
1: Kamu
0: mau bikin juga nggak?
1: Boleh lah.
0: Oke.
1: Santri-santri mau pakai bahasa Indonesia aja.
0: Apa-apa kalau bahasa Indonesia kan anak. Bahasa ya, anak muda gaul ya.
1: Iya, ya. Santri mau ikut gaul gitu ya. Oh, tuyu. Oke. Kamu lagi login buat apa minggu ini?
0: Itu bisa.
1: Kamu lagi login buat apa minggu ini?
0: Jadi itu artinya kamu lagi fokus apa minggu ini?
1: Nah, meskipun hari ini libur kayak gitu.
2: I am focus to
1: less... Bukan fokus dong.
2: Ah,
0: login.
1: I am login
2: to let and list. And I have a goal.
0: Okay.
2: To I can English.
0: Oh,
2: English.
0: Yeah. Yes. Jadi dia belajar.
1: Berarti then, ini enggak tiap minggu enggak bareng sama cewek, enggak ya? Fokus terus ya. Login terus ya.
0: Login terus.
2: Fokus and little with my girlfriend.
0: Oh. Ada juga kak, ada juga kak. Oke, we live long in, kita tinggalkan log in. Aku punya yang kedua.
1: Apa?
0: Jadi again. Pengetahuannya yang kedua setelah log in tuh aku punya gampang nih kak.
1: Apa?
0: Yap.
1: Bukan jeep ya, bukan jeep ya.
0: Yap.
1: Yap. Yap. Oke.
0: Yap.
1: Tapi bacanya gimana?
0: Spellingnya.
1: Katanya kan Y A P nih.
0: Nah, bukan kak. Ini dalam bahasa Inggris kalau misalnya ada tanda gitu, yes. Tanda baca yang A nyambung sama E, yes. Itu adalah yap.
1: Oh.
0: Gitu, tetap okay. Satu vokal.
1: Satu vokal ya?
0: Tetap satu vokal. Yap.
1: Bukan jai, bukan deh.
0: Iya, bukan. Yap. Nah, okay. Itu bacanya Y yang depan. Okay. Jadi ini spellingnya adalah Y A and also P. Bacanya kita adalah yap.
1: Yap.
0: Oke. Okay. Yap.
1: Okay.
0: Yap itu teman bro dua dimanapun kamu berada, artinya adalah ngomong terus tanpa henti. Ngomong terus tanpa henti. Yap. Yep. Itu ada dalam bahasa Inggris, itu bahasa gaul. Yap. Oke.
1: Tuh,
0: contoh.
1: Oh, gini. Kayak ini Santi punya contoh nih ya. Ini Santi jujur aja belajar semalam nih. tentang acara ini yang baru gitu kan ya. Iya kan? Bro keeps yapping. Apa?
0: Bro keeps yapping. Jadi itu artinya
2: a
0: adalah
2: a good voice, mister. Because I am not
0: Oh. Gimana? Lagi ulang. Oh,
1: bro keeps yapping.
2: Okay. Keep jaga ya. Yeah.
0: Ngomong terus.
2: Oh, iya.
0: Jadi ngomong tanpa henti yes. Itu. Bro.
1: Ngomonglah terus.
0: Iya. Ya, ngomonglah terus. Gitu. Kalau misalnya nyuruh berhenti. Iya, oke. Okay. Stop yapping. Itu artinya
2: stop yapping.
0: Cuk le kuaca-aca. Gitu maksudnya. Iya.
1: Kalau bahasa kasarnya, cuk dicaremi, ya kan?
0: Iya. Itu bahasa gaul.
1: Ada lagi enggak?
0: Kalau dalam bahasa Indonesia artinya ngomong terus itu adalah
1: banyak bacot.
0: Iya.
2: Talk English.
0: Iya. Banyak bacot
1: gitu.
0: Banyak bacot. Kalo, jadi ngomong terus.
1: Orang berat lu banyak bacot gitu kan. Kalau di sini banyak bacot. Kalau di sini lagi cek meja Remi.
0: Gitu. Jadi besok-besok nih kalau ada temenmu teman berdua atau temennya Idi barangkali ya yang dia ngomong terus kalau mau ngomong apa bisa please gini. Berhenti ngomong gitu ya kan kadang-kadang kita bilangnya please be silent gitu kan please be silent ganti sekarang biar gaul kayak gini
1: bro keep yapping gitu. Ya berarti buat teman berdua kalau misalkan ada huruf A sama E gabung itu satu kata ya
0: iya I
1: oh
0: iya yep.
1: Berarti yap
0: yap
1: oh yap.
0: Yeah. Itu cara bacanya. Okay. Gimana? Yang di TikTok belum pada jawab. Boleh. Terus yang mau jawab
1: ini dulu dong, kasih dong. Tadi.
0: Bedanya have dan was
1: yes.
0: Ya.
1: Apa.
0: Nanti tunggu sampai usai karena nanti aku bakal hadirkan dosen bahasa Inggrisnya.
1: Wow.
0: Iya dong.
2: Boleh.
0: So, don't worry. Nanti pertanyaan kamu kita bahas ya di situ ya. Don't go anywhere. Aku mau puterin satu lagu buat kamu nih teman pro 2 yang tahu sama lagu ini. Ayo kita nyanyi bareng, oke? Okay? Ini adalah lagu dari Ive. Ada Chance Smoker aja deh.
1: Yes.
0: Okay.
1: Friday.
0: Friday. Dari The Chainsmokers yang tahu lagu ini ayo kita nyanyi bareng-bareng.

0: I was born, I was studying, I was, was.
1: What and apa?
0: Have.
1: Have, it means that have mempunyai, you mean?
0: Maybe, karena di sini was, berarti ini have yang dimaksud di sini adalah to be juga kali ya, Kak, ya? Kali.
1: Jika yang dimaksud itu adalah have sebagai verb, maka di situ artinya adalah mempunyai. Tapi jika di situ have itu punya means auxiliary verb atau kata kerja bantu seperti yang digunakan dalam present perfect, for example, maka itu fungsinya artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sudah. Tetapi perlu digarisbawahi, di underline bahwa ketika digunakan sebagai auxiliary verb, tentu ada perbedaan antara have dan has. Jadi have itu digunakan untuk subjek jamak, sedangkan has itu digunakan untuk subjek tunggal. And then, jika digunakan sebagai verb, maka have itu artinya adalah mempunyai. Banyak artinya sebenarnya, mempunyai bisa, kemudian menyuruh bisa. Kalau tidak salah, if I'm not wrong, it has 25 meanings in dictionary. So there are many kinds of meaning of have, depended on the sentence that we use in the sentence itself. Jadi tergantung dari kalimat yang kita gunakan. So have, it has many meanings in dictionary. So, jadi kemudian was itu juga sebagai auxiliary verb, tetapi fungsinya lebih kepada to be. Jadi, tapi digunakan in the past time. Jadi, digunakan pada waktu lampau. Seperti contoh, saya menjadi seorang murid tahun lalu. Nah, tahun lalu itu menggambarkan bahwa sesuatu itu sudah terjadi. Nah, maka di situ jangan I am a student last year, tetapi menggunakan I was a student last year. Mungkin itu.
0: Oke, okay, I see. Paham.
2: Tapi gini, misalnya, sorry pakai bahasa Indonesia misalnya ya.
0: Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa.
2: Ini ini tips deh buat teman perdua, buat Sandi juga, gimana sih caranya belajar bahasa Inggris biar tidak bosen, biar gampang dipahami gitu, misalnya.
1: Pakai bahasa Indonesia ya?
2: Iya, Sandrinya pakai bahasa Indonesia, kalau misalnya boleh lah pakai bahasa Inggris.
1: Ya, Miss. Semuanya nggak ada sesuatu yang mudah, nggak ada sesuatu yang sulit. Semuanya it depends on, tergantung dari kita gitu. Jadi bagaimana membuat bahasa Inggris itu mudah? Yang pertama kali harus kita rubah itu adalah mindset kita. Tetapi di sini kan sudah banyak platform yang menyediakan tentang pembelajaran bahasa Inggris secara gratis. It's free gitu ya. Beda dengan dulu saya harus belajar bahasa Inggris itu harus bayar dulu, tapi kalau sekarang banyak platform itu yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris itu secara free. Nah, itu yang harus kita gunakan. Tetapi banyak hal simple yang masih bisa kita lakukan sebagai pemula untuk belajar bahasa Inggris. Contohnya adalah mengubah pengaturan HP kita ke dalam bahasa Inggris, misalkan, kemudian juga

0: Yang penting jangan bahasa Jepang dulu ya.
1: Thank you, Miss Aan. Okay. Say hello to all of your friends. Have a great afternoon. Bye-bye.
0: See you.
1: Okay. Banyak tipsnya ya dari Miss Aan.
2: Yes, berarti kalau santri itu harus pinter-pinter mendengarin bahasa Inggris tuh ya, lagu-lagu ya.
1: Iya, denger-dengerin Kak, okay. Kayak tadi itu. Yang ini jauh-jauh biar enggak dididit.
2: Bukan ini.
1: Oh, bukan ya.
2: Bukan,
1: ya,
2: bukan
1: ya.
2: Heeh. Nanti dididit
1: juga gitu. Oke. Okay. Alright. And then we come to the last challenge. Kita main-main lagi ya sebelum kita akhiri, Kak.
2: Yes.
1: Nah, ini pengetahuan juga nih untuk teman yang teman Prodo yang ada di Roma yang lagi dengerin kita atau gabung di TikTok-nya kita.
2: Betul.
1: Let's say another word to say sorry atau
2: yes, sorry.
1: Minta maaf. Okay.
2: Ini versi Gen Z-nya ya.
1: Versi Gen Z. Ya. Karena ternyata si Gen Z itu enggak banyak-banyak say sorry.
2: Betul.
1: Kak.
2: Tapi kalau Indonesia Indonesia sering itu kan sorry ya, sorry ganggu,
1: sorry telat,
2: sorry nanya, gitu
1: sorry
2: biasanya.
1: Anu, sorry ini,
2: versinya
1: sorry
2: kita
1: itu.
2: Kita gitu, versi milenial ya.
1: Iya.
2: Ya, kan? Sorry maaf ya, sorry ganggu ya, sorry telat ya. Ini versi gaulnya apa sih sebenarnya?
1: Nah, versi yang lain apa di?
2: Apa? Di langsung kali di.
3: Maybe excuse me.
1: Excuse
2: yes,
1: me.
2: Yes, masuk. Lagi.
3: And forget.
1: Oke. Okay. Hey, kak Sandri apa dong?
2: Satu kata ya.
1: Satu kata.
2: Oops.
3: Oh.
1: Oops, sambil tangannya begini ya?
2: Gini, oops.
1: Atau sambil tangannya di mulut. Oops.
2: Ya bisa.
1: Oops,
2: ya,
1: itu
2: jangan hidung. Oops, enggak salah.
1: Itu udah menandakan sorry.
2: Yes.
1: Oke.
2: Okay. Oh, kalau dia apa?
1: Oke, kalau aku misalnya kalau ditungguin orang gitu ya, aku mau minta maaf sama dia. Yes. Jadi aku enggak bakalan bilang sorry I'm late gitu. Tapi aku akan secara langsung ke dia bilang thank you for waiting.
2: Ini lebih halus ya berarti ya?
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay.
1: Thanks for waiting.
2: Okay.
1: Iya. Okay. Yeah. Ada lagi. Kalau misalnya kita mau say sorry dalam artian, tapi kita mau dia mengulang kalimatnya. Misalnya kayak tadi misalnya Idi, terus dia mau Kak Santri mengulang kalimatnya. Itu biasanya bilang apa?
3: Repeat after me.
1: Oke, okay. Repeat after me itu bukan.
2: Apa?
1: Repeat after
2: bukan.
1: Me. Repeat after me itu artinya kamu ulang ikuti kata-kata itu. Bisa. Pardon me.
3: Oh,
2: pardon me. Oh, iya, betul.
1: Itu biasanya minta ulang lagi karena kamu enggak mendengar.
2: Dengar, ya?
3: Once more.
1: Once more boleh. Itu juga salah satu
2: susah. Oh, kalau gini appreciate your patience.
1: Okay, appreciate your patience. Oke. Okay.
2: Yes.
1: Jadi
3: repeat.
1: Ini yang didit siapa sih? Masa HP-ku ya?
2: Enggak ada yang masuk.
1: Oke. Jadi appreciate your patience itu kita kalau sama kita mau lebih halus lagi karena kita berbicara dengan orang yang kita hormati gitu.
2: Yang lebih tua.
1: Meskipun enggak lebih tua. Misalnya kita di pelayanan nih Kak, di kantor, di depan gitu. Jadi kita membuat orang menunggu. Jadi kita bilang untuk saya sore ini appreciate your patience. Kita sangat menghargai kesabaranmu. Begitu. Appreciate your patience. Jadi terima kasih sudah menunggu. Betul. Terima kasih sudah sabar. Begitu Kak.
2: Yes.
1: And it's already
2: udah.
1: 4 p.m. Udah
2: apa?
1: Pukul 4
2: jam
1: aja. Ya.
2: Kalau bisa kita mulai jam 3 aja deh.
1: Iya, tapi mau sholat dulu Kak.
2: Oh iya, sorry.
1: Oops. And for the last, let's say thank you for listeners yang udah dengerin kita di Brodo FM Sumenep. And Idi, what you wanna say?
2: Thanks.
3: Maybe I'm ini, Mister. Miss and Mister. Sorry because my speaking not good. My pronunciation is not good and grammar is not perfect.
1: Okay.
3: Because I am stay learning English.
1: Okay. And kamu perlu tahu juga teman Pro 2. Jadi yang kayak gini nih, yang punya semangat untuk belajar nih harus ke sini nih. Jangan mempertimbangkan grammarnya, jangan mempertimbangkan pronunciation-nya. Terus kemudian vocab-nya belum banyak, gabung aja belajar sama kita.
2: Jangan malu-malu ya.
1: Benar.
2: Meskipun bahasa kita bahasa Inggrisnya kurang masih kaku-kaku, bolehlah gabung.
1: Bener.
2: Karena kita sama-sama belajar.
1: Benar. Ya. Iya, benar.
2: Seperti saya kan masih kaku nih.
1: Iya.
2: Mau belajar makanya mau ngasuh.
1: Betul sekali. Thank you so much and we will meet you again next week teman Pro 2. Of course with Pro 2 FM Sumenep on. English Corner.

0: 9,9 Reproduk FM Sumeneb.
1: Teman terbaik kamu.
0: Welcome back teman berdua. Bareng teman Sandri yang udah lama gak siaran bareng.
1: Lucu sekali.
0: Satu tahun lebih bos. Kita gak
1: siaran bareng. 2026 kita gak bersiaran ya.
0: Satu kali sampai ini.
1: 2025 itu.
0: Ini kan satu 2026 baru sekali.
1: Belum pernah.
0: Belum, no. Kan ini aja ya.
1: Iya, ini perdana teman berdua.
0: Spesialnya buat Kak Elfris langsung sama narasumber kita. Ada Kak Bara dan juga ada
1: Faur Rahman.
0: Yes, yang mau tanya-tanya seperti apa sih prestasinya, bagaimana prepare-nya ya? Tunggu aja teman berdua.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Yuk guys, teman Pro 2. Kita udah penasaran seperti apa sih Kak Bara sama Kak Siva ya. Tapi Sandy gak tahu nama-nama lengkapnya kan?
2: Iya, ya. Boleh perkenalan dulu gak sih?
1: Boleh lah, tapi kita spill dulu teman Pro 2. Ini ada beberapa prestasi yang diraih.
2: Betul.
1: Pendidikan oke, okay, agama oke, iya. Okay, ya. Ini ada Kak Bara teman Pro 2 ya.
2: Iya, ada Kak Bara. Nah, Kak Bara ini peraih medali emas IPA SSC 4 nasional dan juara 1 IPA Orion 4 nasional. Wow, keren banget teman Pro 2.
1: Yes, masih muda ya.
2: Masih muda.
1: Prestasinya udah banyak nih.
2: Betul sekali.
1: Ya, tapi Kak Elvi Sandri kaget sama Kak Siva, Kak Siva ini. Dia itu pendidikan oke.
2: Okay. Betul.
1: Agama oke.
2: Okay. Oke. Okay. Selamat Kak Sandri, mana agamanya oke okay juga?
1: Oke okay juga okay dong.
2: Juga, dua, ya.
1: Iya.
2: Jadi Kak Siva ini apa nih prestasinya Kak?
1: Dia dari USN Provinsi Bidang IPS. Juara 1 PAI juga di bidang bidang akidah anak tingkat kabupaten teman Pro 2.
2: Okay. Tadi Alvis enggak tahu tuh apa PAI.
1: Ya iya kan ya. Juga Sandi bacanya tuh juara 1 PAI. Berarti sama ya?
2: PAI ya, sama ya, pemahaman ya. Jadi teman Pro 2 PAI itu adalah pendidikan agama Islam. Teman Pro 2.
1: Juara 1 loh ini loh.
2: Iya yeah, benar sekali.
1: Si hai dulu lah, si hai.
2: Halo, hai dulu.
1: Hai.
2: Kita yang ada di TikTok. Teman Pro 2 kita juga live di TikTok di RRI Pro 2 Sumeneb ya. Boleh disapa juga teman Pro 2, siapa teman-teman yang ada di live TikTok? Iya. Okay.
1: Eh, kalian itu masih kelas berapa sih sebenarnya? Kelas 3 atau kelas berapa? Kelas 2?
3: Kelas 2.
1: Kelas 2.
4: Kalau Shiva itu kelas 3.
1: Oh, kelas 2
2: kelas
1: 3.
2: Kelas 3.
1: Bentar lagi berarti oke.
2: Okay.
1: Apa yang membuat langsung aja ya biar enggak ini enggak
2: dulu
1: lah
2: jangan perkenalan dong, lah. Dulu dong kenalin yes. Dong biar teman-teman bisa tahu ya teman-teman bisa tahu yang ada di TikTok juga terserial juga
1: yes.
2: Boleh dulu dari Kak Bara dulu Bara. Boleh
1: Kak Bara
3: perkenalkan nama saya Bara Altaviansyah asal dari Karang 2
1: oke okay.
3: Sekolahnya di MTS 2 Sumeneb
1: oke okay. Kelas berapa
3: kelas 8
1: kelas 8 kelas 2 kelas 2 berarti ya
3: iya
1: kelas 2. Oke. Okay. Kalau Kak Siva?
4: Nama saya itu Siva Urrahma dari Mending Lao.
1: Oke. Okay.
4: Terus sekolahnya dari MTSN 2 Sumeneb. Kelas 9.
2: Kelas 9. Kakak adik.
1: Kakak
2: ya.
1: Adik iya. Tapi kakak adik bukan kakak kandung ya.
2: Tapi kalau di sekolah itu pasti kakak kandung dong.
1: Oh, anggapannya iya.
2: Karena bawahan ya.
1: Bawahan betul. Oke. Okay. Langsung aja ya Sandri mau kepoin kalian berdua Sandri jujur. Penasaran banget gitu.
2: Banget. Elvis juga penasaran ya dengan prestasi-prestasi mereka gitu. Yes. Ya. Mungkin pada saat Elvis SMA kayaknya prestasinya
1: enggak ya. Ada, enggak ada udah, enggak ada jangan sepuluhin diri sendiri ya.
2: Enggak
1: ada malu-malu. untuk kalian berdua itu kapan sih pertama kali tertarik mengikuti apa ya berbagai ajang perlombaan itu?
2: Betul.
1: Boleh dari Kak Siva kabar silakan.
2: Iya.
1: Maksud boleh dah.
2: Atau dari kakak kelas aja deh.
1: Iya kakak kelas ya.
2: Iya.
1: Menghargai ya.
2: Menghargai
1: boleh,
2: kakak kelas.
1: Boleh. Kak Siva.
4: Kalau Siva itu mulai ikut lomba itu sejak TK. Seperti okay. Kayak lomba mewarnai,
1: okay.
4: Menggambar.
1: Mm-hmm.
4: Ya gimana ya?
1: SD.
4: Kalau SD itu pernah ikut lomba OSN juga tingkat kabupaten.
1: Apa tuh?
4: IPS.
1: IPS.
4: Iya.
1: Okay. Oh berarti suka IPS berarti dari SD?
4: Lumayan.
2: Tapi ini kelas 9 ada jurusan-jurusannya juga gak sih? Enggak ya?
4: Kalau sekarang itu sudah ada.
2: Oh udah ada, okay. Jadi sekarang jurusannya apa? Kak Siva?
4: Masuk kelas Olim bidang IPS.
2: Oh bidang IPS, sesuai ya?
1: Sejarah,
2: ya,
1: emang suka sejarah ya?
2: Iya.
4: Sejarah suka-suka.
1: Suka. Iya.
2: Jadi Kak Siva ini teman Pro 2 dari SD sudah suka ikut lomba. Berbagai betul. Lomba yang sudah di ini ya,
1: ya
2: di,
1: ikuti.
2: Diikuti.
1: Salah satunya IPS.
2: Betul.
1: Kemarin.
2: Kalo jadi linear dong gitu
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Langsung apa ya, langsung ditingkatkan lagi berarti.
2: Betul, dengan jurusannya di SMA juga
1: yes.
2: Ya.
1: Asalkan Siva sama Kabara jangan nanya Sandri prestasi ya. Sama Kevin ya, kita nah, next
2: aku
1: aja.
2: Aku punya prestasi kok apa? Di bagian tarik suara.
1: Iya, yeah. Kalau Kabara gimana? Mulai kapan tertarik?
3: Kalau lomba itu dari TK juga, tapi ikut gambar.
2: Oke, okay, ikut okay, gambar, okay. Suka gambar apa?
3: Gambar pemandangan.
2: Oh, pemandangan.
1: Gunung, ada jalannya, ada sawahnya, ada lampunya gitu kan.
2: Bukan itu template ya.
3: Gambar klasik.
2: Tapi teman berdua
1: terus
2: ya.
1: Terus ditanya matahari ya enggak?
3: Iya.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Kalau di SMP enggak pernah ikut lagi, sebelum lomba ini pernah ikut enggak? Bara.
3: Pernah.
2: Lomba apa itu kira-kira?
3: Lomba IPA.
2: IPA. Apa itu?
3: OSN juga.
2: OSN juga.
1: Itu berarti tingkat kabupaten?
3: Ya, kabupaten.
2: Tingkat kabupaten. Dan juara enggak?
3: Yang SD?
2: Hah? SD juara?
3: Ya, juara.
2: Wow,
3: juara satu.
1: Wih!
2: Juara satu!
1: Berarti ini, kalau Sandri ini hampir sama dengan Kak Siva.
2: Kenapa?
1: Dari SD udah IPS juara. Kalau Bara dari SD IPA.
2: Sudah juara IPA. Iya. Jadi beda ya. Jadi Baranya jurusan IPA, sekarang jurusannya IPA.
3: IPA.
2: IPA kakak kelasnya IPS, IPS gitu ya. Oh.
1: Kak Siva IPS?
4: Iya.
1: Oh iya betul.
2: Oke. Okay. Jadi apa nih yang membuat Kak Siva dan Kak Bara termotivasi untuk terus berprestasi nih?
1: Yes.
2: Gitu? Kan ini dari kecil ya gitu. Nah, sekarang apa nih motivasinya apa kira-kira gitu?
1: Ya, atau motivasinya apa deh?
2: Apa motivasinya? Motivasinya apa nih? Apa nih dari Kak Siva boleh?
4: Karena sebenarnya juga dari dukungan orang tua. Terus juga suka mencari apa sih? Pengalaman baru.
1: Oke. Okay.
4: Dan untuk karena juga sering alhamdulillah menang. Jadi kayak ketagihan untuk menang lagi kayak gitu.
1: Wih, berarti enggak ada kata puas berarti dong?
4: Enggak ada.
1: Wih, ini contoh buat kita berdua.
2: Iya, meskipun
1: kita
2: sering enggak gampang puas ya.
1: Betul.
2: Seorang Kak Siva aja yang masih duduk di bangku SMA belum puas terhadap semua apa yang sudah diraih.
1: Betul. Bukan SMA dong. SMA ya?
2: SMP. Mohon maaf. Iya, SMP teman pro 2 mohon maaf salah.
1: Apa karena udah enggak fokus sama prestasinya dia?
2: Jadi kok pikiran soal prestasi pada saat SMP.
1: Terus kalau kabarnya gimana seperti dikata ditanyakan sama Kak Elfries?
3: Ya tentunya ada harapan dari orang tua juga itu. Terus kan waktu kelas 4 itu dididik sama guru. Terus lolos ke lomba Semadura, dapat harapan 4. Jadi itu salah satu motivasi biar ikut lomba terus menerus.
2: Karena kemarin harapan 4, jadi pengen terus lagi.
1: Jadi
2: sekarang meraih juara 1 ya Bara ya. Mantap. Tapi tidak habis sampai di sini ya Bara.
1: Lanjut ya.
2: Atau masih dalam waktu dekat ini akan ada lomba-lomba yang Bara atau Kak Siva ikutin?
3: Ada.
2: Apa tuh? Boleh disebut enggak?
3: Nama lombanya Venus dari panitianya Orion.
2: Panitianya
1: yang ini berarti ya? Yang ini ya?
3: Ya, satu panitia.
1: Oke.
2: Ini lomba apa?
3: Lomba IPA juga.
2: Lomba IPA juga. Tapi kalau untuk Kak Siva lomba apa? PAI juga atau gimana?
4: Iya, untuk bulan depan ini ada lomba PAI. Dan lomba itu menceritakan kembali novel. Seperti kita baca novel. Terus itu nanti di video terus diceritain ulang apa yang ada di isi novel tersebut gitu.
2: Oke.
1: Nanti lah tanya saya lebih dalam ya.
2: Boleh.
1: Kalau nanti udah juara ya.
2: Amin. Okay, nanti kita undang lagi.
1: Undang lagi. Tenang, jangan terbuka-buka sekarang. Tapi kalian itu dari sekolah untuk mengikuti lomba kemarin itu prepare-nya berapa minggu?
4: Kalau yang kemarin yang OSNP itu kurang lebih 1 minggu. Iya, 1 minggu pas.
1: Cukup nggak menurut Siva sendiri?
4: Sebenarnya lumayan cukup.
1: Cukup ya?
4: Cukup.
1: Tapi kalau di sekolah pelajaran gimana? Apa dikasih dispen? Atau?
4: Iya, dispen.
1: Oke, berarti difokuskan untuk lomba ini berarti dari sekolah gitu.
2: Karena
1: ya?
2: Dari sekolah juga mendukung.
1: Mendukung, boleh. Oke.
2: Ini ada nih X-Boy Talon, Bara OMG.
1: Yeay.
2: Wow, siapa dong? Itu temennya ya?
1: Ya?
2: X-Boy Talon, Bara OMG katanya gitu. Wah, siapa dong? Berarti mereka bangga terhadap Bara ini.
1: Bara, seperti kita bangga juga ya melihat kalian berprestasi.
2: Pastinya dong.
1: Kita lagi-lagi mau nanya tentang prestasi kalian, mm-hmm. Dan juga boleh nanti spill cerita pengalaman kalian gitu ya, yang pernah, paling berkesan.
2: Betul. Okay. Atau pernah mengalami gagal enggak gitu? Atau gimana caranya bangkit dari semangat? Misal nih kemarin betul. Udah gagal di bagian mana? Terus gimana caranya nih untuk meningkatkan semangat Bara dan Kak Syifa gitu?
1: Kita break dulu.
2: Boleh.
1: Kita kasih
2: lagu ruang dulu ya.
1: Iya. Kayaknya udah muka-muka udah tegang nih. Oke, ini spesial buat teman berdua ya yang baru tune in di RRI Pro 2 sebenarnya.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Masih bareng Kak Siva sama Kak Bara teman perdua. Dan juga bersama saya Gofar Hilman dan juga ada Cici Panja. Gak. Canda. Masih bareng tadi dan juga ada Kak Elfri sama perdua.
2: Iya benar sekali teman perdua. Jadi tadi kita sudah bertanya ya kepada Kak Bara dan Kak Siva ya. Nah apa nih yang membuat pengalaman pada saat Anda gagal. Gitu. Tadi kan udah ditanya nih, udah dipersiapkan dong jawabannya ya.
1: Apa coba?
2: Nah, apa yang membuat semangat? Kira-kira kapan nih gagalnya gitu. Coba diceritain dari Bara dulu deh.
1: Bara, Siva terus ya.
2: Sekarang kita kasih kesempatan untuk Kak Bara duluan yang ini yang ngomong.
3: Kan kalau gagal itu pasti merasa kecewa ya.
2: Betul, setuju. Saya juga setuju sih.
3: Pastinya sedih juga. Jadinya cara memotivasi agar saya bisa dapat bangkit. Ya dengerin lagu itu.
2: Dengerin lagu. Okay. Aduh kita sama tahu.
1: Emang kamu pernah gagal?
2: Gagal.
1: Gagal versi apa?
2: Gagal dalam arti apapun.
1: Udah stop ya. Stop udah.
2: Jangan detail kalau berdua nggak boleh. Nah iya benar. Saya setuju dari versi Elvis ya. Nah lagi?
1: Terus
3: ya bicara gitu sama diri sendiri.
2: Oh bicara dengan
1: gimana,
2: diri
1: gimana?
2: Sendiri. Coba. Kira-kira gimana gimana kalau ngomong sama diri sendiri?
1: Biar teman berdua punya. Oh ternyata. Kalau gini ya gini
2: iya,
1: ya gitu.
2: Iya benar.
3: Ya bandingin gitu sama diri sendiri sama orang lain itu yang dapat prestasi.
2: Oke. Jadi itu yang menjadi mendorong Bara untuk bisa semangat kembali gitu ya. Nah gagalnya pada saat kapan?
3: Pada saat kelas 6.
2: Kelas 6 SD. Iya. Ikut apa? Lomba apa?
3: Lomba IPA juga Semadura.
2: Semadura, tapi itu nggak juara gitu.

0: mendengar kata-kata seperti itu dari lingkungannya gitu?
1: Tidak,
0: nggak
1: cuma
0: pernah.
1: biasanya itu karena oh HP terus gitu.
2: Tapi emang iya.
1: Lumayan sih.
0: Lumayan.
1: Sama seperti yang lain juga.
2: Oke. Nah, kalau kalian itu pasti gagal pernah ngalamin. Nah, Sandy mau nanya, bangkitnya itu versi kalian gimana? Bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan tersebut dalam lomba. Apa cara bangkitnya apa?
3: Kan tadi dijelaskan ya dari saya, kalau cara bangkitnya saya itu dengan motivasi, mendengarkan lagu, membandingkan saya sama orang lain gitu.
2: Oke. Tapi boleh ya Pak membandingkan sama teman gitu Pak? Boleh Pak? Sebagai
4: motivasi.
2: Pak Misbah sebagai guru nih ya. Gimana
1: boleh,
2: Pak? Boleh Pak?
4: Kalau dari saya pribadi boleh, yang penting buat motivasi, bukan untuk iri.
2: Oke.
0: Okay. Sebagai perbandingan diri untuk memotivasi diri sendiri gitu ya.
4: Biar dia ada improvement untuk berkembang lebih baik.
2: Oh, berarti hal yang positif boleh lah Pak ya.
0: Positif, tapi kalau untuk iri enggak boleh.
2: Gak boleh.
0: Dilarang ya, teman perdua ya.
2: Enggak boleh. Sandy, ini deh mau ngikutin Pak Misbah ya.
0: Jadi apa? Jadi guru.
2: Iya, oke. Nah, kalian itu pas kemarin yakin enggak kalian berdua juara?
3: Enggak. Yakin.
2: Entar dulu, ada perbedaan nih.
0: Ada POV nih teman berdua. Iya. Jadi satunya yakin, satu tidak.
2: Tidak gitu.
0: Apa nih Kak, yang tidak yakin aja dulu ya.
2: Iya,
0: yang
2: Shifa,
0: membuat Shifa. Kak Shifa enggak yakin apa? Ya bisa juara itu apa sih gitu?
1: Karena tahun kemarin saya juga sudah ikut. Dan saya tahu soalnya seperti apa.
0: Iya.
1: Susah.
2: Oke. Nah, terus pas ini dari yakin tapi dapat juara gimana?
1: Kurang tahu juga.
0: Atau memang gimana?
1: Kaget.
0: Tahun lalu persiapannya sama enggak sama persiapan tahun ini gitu?
1: Sama
0: persiapannya.
2: Okay.
1: Cuma yang tahun kemarin kan belum terlalu berpengalaman. Jadinya kayak kurang optimal lah gitu.
0: Oke. Ini karena tahun lalu sudah berpengalaman, jadi mengikuti lagi.
2: Dapat juara.
0: Oke, gitu ya. Oke. Kalau dari Kak Bara, apa yang membuat yakin seorang Bara bisa juara nasional?
3: Yang pertama ya karena ada harapan gitu dari orang-orang sekitar. Terus kan saya kelas 6. Kelas 5. Kelas 6 enggak boleh ikut OSN.
0: Oke.
2: Oh, kelas 5.
3: Ya.
2: Kelas D, oke.
3: Kelas 5 kan pernah juara 1 gitu. Jadinya ya yakin aja.
0: Yakin.
3: Terus kan persiapannya itu 1 minggu.
0: Persiapan 1 minggu untuk mempersiapkan ini.
3: Iya.
0: Oke. Secara persiapan matang berarti seorang Bara untuk mempersiapkan ini matang ya.
3: Matang.
2: Oh. Tuh, emang sang juara emang gitu. Selalu yakin. Dari teman-teman sekolah, lingkungan sekolah. Udah lah Bar, jangan ikut, kamu gak bakal dapet, gak bakal lolos.
0: Lah kan katanya juga, tadi lingkungannya juga udah mendukung,
2: mendukung
0: dia.
2: Mendukung berarti ya?
0: Oh
2: iya,
0: enggak. Makanya mereka dari lingkungan sudah yakin, Bara juara.
2: Iya, berarti disupport sudah.
3: Disupport.
0: Dari lingkungannya juga udah meyakinkan, oh juara nih
2: juara,
0: Bara
2: gitu.
0: Okay, bukan kayak kita.
2: Kalau kita kan tinggal buang, cano gitu kan. Nah, kalian bener kan masih muda nih ya? Gen Z lah. Kalau kita kan milenial ya.
0: Milenial, ya, kan? Betul.
2: Cara membagi waktunya gimana sih kalian?
0: Iya.
2: Sekolah, belajar, terus nongkrong. Gimana sih? Kalian dari siapa dulu?
1: Kalau misal ada lomba, biasanya itu kalau pagi sampai siang itu kan sekolah.
2: Iya. Yeah.
1: Abis sekolah itu biasanya tidur dulu. Yang biasanya pas malam itu lebih banyak main HP, jadi dikurangin,
0: jadi
1: belajar.
2: Itu selama ikut lomba berarti nongkrong udahlah taruh dulu gitu berarti.
1: Kebetulan emang orangnya nggak suka nongkrong gitu.
2: Dia nyindir kita berdua nih, nyindir kita berdua nih berarti.
0: Enggak ya? Suka nongkrong.
2: Enggak suka ya?
0: Suka.
2: Oh iya, sorry. Berarti nyindir Sandri nih. Ini cocok buat teman perdua ya sebagai contoh ya, kalau misalkan mau ikut lomba atau mau ujian lah, ujian sekolah. Nongkrongnya udah tar dulu, main HP kurangin gitu ya. Oke, boleh.
0: Kalau dari Bara gimana?
2: Bara gimana?
3: Ya sama, kan saya orangnya introvert gitu.
0: Introvert. Ya, tapi memang iya ya, kelihatannya juga iya ya. Biasanya orang-orang pintar itu. Memang.

0: kayak gini.
1: Kebanyakan introvert sih.
0: Nongkrong jarang.
1: Analisis jarang. Itu ya, apa namanya, orang-orang introvert memang kebanyakan orang-orang pintar.
0: Pintar.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Pastinya.
0: Berarti jarang nongkrong berarti?
2: Jarang.
1: Jarang banget.
0: Jarang nongkrong. Tapi main HP aman.
2: Sering. screen time ya sekitar 16 jam.
1: Tuh, screen time 16 jam tapi kamu bisa.
0: Enggak, sorry.
1: Bagi waktu.
0: Iya, sorry. 16 jam main HP. Hidup kan, satu hari kan 24 jam.
1: Iya.
0: 8 jam.
1: Iya.
0: Berarti abis sekolah
1: Langsung main HP. Nah, sekarang kan gini.
0: Wow.
1: Banyak hal yang dilakukan pada saat menggunakan handphone. Nah, Bara yang dilakukan itu apa? Atau hal yang positif kah? Atau hal yang negatif kah? Atau memang buang-buang waktu gitu? Kan ada ya yang memang dia screen time, dia menggambar di HP, atau dia belajar by phone atau gimana. Kalau seorang Bara itu gimana? Atau main game Mobile Legends atau gimana gitu ya?
2: Ya 50% sih positif sama yang buang-buang waktu.
1: Scrolling. Kira-kira apa Bara? Apa? Kita kepo nih,
0: Tadi kaget, masa gak tidur nih?
1: Iya, soalnya saya juga screen time, kerjanya nonton.
0: Nonton?
1: Apa? Jadi kan buang-buang waktu ya sebenarnya gitu ya. Nah kalau seorang Bara gimana?
2: Di hari pertama sebelum hari minggunya itu ya.
0: Hari minggu.
2: Itu kalau ada lomba di analisis dulu kisi-kisinya apa. Nanti dipisah kayak buat mind map.
1: Buat mind map. Wow.
0: Oke.
1: Okay.
2: Terus sudahnya buat itu scrolling.
0: Oh, berarti yang 50%-nya berarti cuma scroll-scroll HP. Akhirnya jadi konten kreator dia.
1: Iya.
0: Iya kan 14 jam ya?
1: 16
0: jam.
1: Akhirnya
0: jadi konten kreator.
1: Wow, makanya tadi mikirnya gimana ya
0: kalau gitu. Kalau Sandri mabuk itu.
1: Live gitu ya.
0: Iya, tadi lihat atau ngikutin pelajaran online di HP gitu kan ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Sandri mabuk tuh.
1: Tapi kalau misalnya nih enggak ada lomba, terus apa yang dilakukan pada saat menggunakan ini
0: gadget?
2: Ya kalau misal enak itu scrolling ya gabut gitu. Nyari materi MTK biasanya.
0: Good. Ini kebalik.
1: Saya enggak suka MTK, mohon maaf.
0: Kebalik dia. Kalau ikut lomba Elvis ya, dia cuma scroll HP biasa atau anu. Kalau enggak ada lomba, dia ikut pelajaran. Tapi dari contoh gimana? Dari orang tua, Bar, HP mana lu reber? HP, pernah gak kayak gitu?
1: Pernah diomelin gak sama orang tua terkait HP?
0: Jangan lihat ke timur ya. Jangan timur, kita fokus ke Sandri aja sama ke Elvi.
1: Jadi teman berdua, kita ternyata di sini ada orang tua Kabara ya. Nah, jangan dilirik ya.
0: Jangan dilirik.
1: Ya.
0: Pernah orang tua gitu gak? Bar, ori HP mana lu acir kutik? Bilang gitu.
1: Iya, diomelin gak?
0: Kamu ngerti gak?
1: Tahu dikit-dikit.
2: Sering.
0: Gimana?
2: Sering.
0: Tapi baru ya, rambut-rambut dan tidak rambut gitu ya.
2: Ya bilangnya, ini mah lihat nih mah, ini masih belajar ini.
0: Weh, di tap keduanya itu berarti, yang dikasih tahu. Oke lah, tapi kalian membuktikan ya, meskipun Kak Bara terus main HP selama 16 jam, tapi membuktikan bahwa dia itu bisa. Dalam mengikuti apapun lomba gitu kan ya, seperti Kak Siva. Kalau Kak Siva kan nongkrong jarang. Main HP tetap ya sama lah anak muda sekarang kan gitu kan. Tetap membuktikan teman berdua. Ujublah kalian. Oke. Okay.
1: Jadi ada yang komen nih.
0: Apa?
1: Stay tune semangat Bar katanya gitu dari Rizal. Dari siapa nih? Dari DRGS.
0: Yes, apa ini ya? mungkin temannya.
1: Stay tune katanya
0: stay
1: gitu.
0: Okay. Semangat Bar. Bolehlah scroll itu. Scroll enggak apa-apa. Tapi yang Sandri kaget tadi baca gini. Kayaknya ada di atas nih.
1: Apa
0: ada
1: itu?
0: Di atas. Ntar. Sandri mau baca.
1: Bara semakin membara katanya. Iya. Wow.
0: Enggak, tadi dia bilangnya, "Nah, Bara mau supaya cerah," katanya.
1: Waduh.
0: Itu. Sandri tadi kaget lihat.
1: Hoax atau memang gimana? Ini ada yang komen nih, Bara masuk pacara.
0: Iya. Rizal stay true. Bara masuk pacara.
1: Boleh diklarifikasi enggak?
3: mulai agak out of topic ya.
0: dia mau mengalihkan pertanyaan kita ya, pertanyaan teman pro 2.
1: Tapi enggak apa-apa sih, kita pro 2. Jadi santai aja gitu ya.
0: Nah, ini kalau menurut Sandri enggak boleh.
1: Enggak boleh.
0: Rizal stay true, Bara masuk pacara.
1: No, enggak boleh Kak Rizal ya.
0: Jadi kalian itu jangan
1: masih
0: pacaran
1: ECP.
0: Dulu. Iya.
1: No, enggak boleh ya. Boleh.
0: fokus pendidikan.
1: Betul, kalian sudah punya banyak prestasi, jangan karena ada broken-brokennya.
0: Udahlah.
1: Jadi ada broken-brokennya jadi merusak prestasi gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga sih positifnya.
0: Tapi Rizal, ini Rizal Sandi yakin agak aja nih.
1: Iya.
0: Rizal nih, komen-komen bisa enggak?
2: Sering kerja
0: sama enggak? Sandi yakin itu karena kan kalau simping enggak bakal bocoran gitu.
1: Bara bukan introvert katanya.
0: DRG DRGSS.
1: Wah. Stage you Arya podcast antar kastrik apa maksudnya?
0: Arya podcast Arya podcastal antar kastrik.
1: Mohon maaf ya Kak, DRGSS bintang V2 saya tidak tahu bahasa Madura ya.
0: dia orang utara. Iya kan?
1: No. Barat.
0: Orang barat.
1: Baratnya Indonesia, Medan.
0: Oh, Medan. Dia orang Medan.
1: Tapi bagian Sumatera Utara, teman-teman.
0: Oke, makanya dia
1: spill ya.
0: Dia makepangannya enggak tahu bahasa Madura ya.
1: Iya, tahu sedikit-sedikit sakonik.
0: Yuk, kembali lagi yuk.
1: Oke.
0: Sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan kalian hingga merepresentasi apa? Siapa?
1: Siapa nih? Jadi role model misalnya. Yes.
0: Contoh-contoh nih ya. Kalau Sandri ngefan ke misalkan penyanyi ke Pasha Ungu gitu.
1: Jadi role modelnya itu
0: gitu.
1: Misalnya. Kalau
0: dari kalian itu.
1: Kalau Bara dan Kak Syifa, apa nih? Siapa sosok role modelnya sehingga membuat kalian itu bisa meraih prestasi kalian gitu? Ada nggak?
0: Ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Atau Pak Misbah?
1: Atau nggak. Mungkin dulu orang tuanya, orang tuaku tuh gini, terus kakakku tuh jadi role modelku, misalnya kakaknya berprestasi juga, atau kakaknya gimana gitu-gitu, atau kakaknya memberikan motivasi dan segala macam. Ada? Tidak ada?
2: Motivasi ada.
1: Dari
2: ada.
1: Diri sendiri?
2: Ada.
1: Oh, siapa tuh?
2: Dari guru waktu kelas 5.
0: Oh, berarti Bara itu mencontoh beliau gitu ya?
1: Mencontoh beliau karena?
2: Karena apa ya, ngasih semangat gitu.
0: Oke. Takutnya gurunya itu pernah berprestasi. Prestasi ini bercerita ke Bara gitu, enggak?
1: Iya.
2: Pernah.
1: Atau yang sosok yang sangat melekat lah ya bahasanya gitu ya. Atau misal contoh nih, ada bapaknya di sini ya, dia punya prestasi atau punya apa gitu ya. Okay. Jadi kalian itu bisa aku pengen jadi kayak bapak itu. Nah,
0: gitu
1: itu seorang role model. Jadi kalian mencontoh perjalanannya atau bagaimana dia menjalani hidup, apa prestasi yang akan dia hadapi, yang dia apa? Kok jadi
0: ikuti.
1: Benar, yang dia raih gitu. Okay.
0: Nah. Kalau Syifa apa Syifa? Yang paling berpengaruh apa?
3: Semua orang yang lewat di FVP. Yang berprestasi tapi
0: gitu ya.
3: Jadi kayak wah keren banget dia bisa ini bisa itu. Jadi kayak gimana ya caranya biar kayak gitu.
1: Ada sosok spesifik nggak atau siapa misal?
3: Sebenarnya nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Oke. Okay. Yang penting punya orang yang bisa berpengaruh kehidupannya Kak Syifa sama Kak Bara gitu ya. Oke. Okay. Kalau kamu siapa?
1: Apa?
0: Kalau kamu siapa yang berpengaruh?
1: Role modelku?
0: Iya.
1: Pasti keluargaku.
0: Oh, betul.
1: Role modelku yang pertama itu adalah
0: keluarga.
1: Ibu dan bapakku.
0: Betul.
1: Dan yang turunannya adalah kakakku. Nah, baru kakakku aja bisa membanggakan orang tuaku. Kenapa adiknya enggak gitu? Ya kan?
0: Bisa dicontoh ya. Bisa dicontoh nih Kak Elvis nih, Kak Sandi juga kayak gitu.
1: Iya, benar. Pasti orang tua sih pentingnya gitu.
0: Oke. Terus
1: apa nih tantangan terbesar yang Syifa dan Bara alami selama mempersiapkan lomba? Tuh enteng-enteng
0: itu main HP aja 16 jam lama gitu kan
1: gitu ya.
0: Iya. Apa nih?
1: Apa tantangannya kira-kira?
0: Tantangan terbesar?
2: Scrolling.
1: Itu tantangannya?
0: Itu tantangannya?
1: Tantangan
0: mempersiapkan lomba?
1: Mempersiapkan lomba?
2: Mempersiapkan lomba, gak ada sih.
1: Gak ada, berarti kan kecil kan?
0: Di atas ini ya, di atas pikiran kamu berarti ya, Bar ya. Berarti udahlah gampang.
1: Udah di luar kepala semua
0: aman,
1: gitu.
0: Gitu
1: ya.
0: Keren.
1: Oke. Biasanya kan orang kan mempersiapkan ujian nih, misal saya yang mempersiapkan ujian, besok saya ada ujian. Pasti akan nonton video pembelajaran atau gimana gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, dia enggak.
0: Aman-aman aja
1: gitu ya. Keren banget sih ya.
0: Dia itu kalau dibiarkan film kartun, dia itu Conan.
1: Conan.
0: Iya kan? Dia pinter banget berarti. Tau sama Conan enggak, Bar?
2: Tahu.
0: Nah, mungkin dirimu seperti Conan.
1: Oke.
0: Jadi mempersiapkan emang semata-matanya dalam mengikuti lomba itu.
1: Oke, enggak ada tantangan sama tantangan, sekali boleh. Ya, minim okay. Ya.
0: Kalau ini kalau siapa sih, Pak? Tantangan terbesar.
3: Yes. Itu melawan rasa malas untuk belajar.
1: Wow, keren.
0: Contoh apa? Yuk, contoh. Mungkin ini bisa dipelajari Sandri sama Kelvis. Ya kan kita sama.
1: Relate sih sebenarnya yang dibilang Siva itu.
0: Apa?
3: Kadang kan kalau belajar itu pakai HP. Jadi kayak gimana ya maksudnya? Aduh.
0: Pakai bahasa Madura enggak apa-apa, campur biar kayak Kelvis itu mang amanga itu kan.
1: Enggak apa-apa.
3: Kalau belajar pakai HP, itu kan kadang pengen suka aduh males, mau nonton ini dulu ah. Mau nonton ini dulu, nanti keterusan.
0: Kebawa.
1: Betul. Kebawa. Setuju. Ternyata udah di jam berapa gitu ya. Oke, tantangannya Shiva sama kayak Elfris nih.
0: Kenapa? Kalau kamu kan tantangan ujian nih ya. Ini enggak. Tantangan kantor.
1: Enggak. Gimana? Tantangan kalau misalnya mau ujian, mau persiapkan ujian nih. Ya itu tadi HP, handphone. Jadi kayak misal nih udah 16.49. Ah, scroll dulu deh sampai jam 17.00. Ya udah scroll nih.
0: Sampai jam 6.
1: Dan udah jam 5. Ah, 30 menit lagi deh. Nah, melawan rasa itu ya Shiva ya.
3: Iya, betul.
0: Nah, gimana caranya gitu. Melawan itu? Kalau misalkan ada satu frekuensi sama Shiva sama Kak Elfris nih ya.
1: Gimana nih gimana cara melawan itu Shiva?
0: Pecah telurnya gimana Shiva?
1: Apa yang membuat kamu gak bisa nih, harus belajar nih gitu. Gimana? Apa yang membuat gitu?
3: Karena ngejar target.
0: Oke, gak apa-apa. Kalau Sandri tantangannya dalam kerja itu ya itu.
1: Apa?
0: Malasnya
1: malas bangun.
0: Malas bangun iya. Terus malas kalau dompet kosong.
1: Oh gitu.
0: Itu siaran itu amburadul itu.
1: Oh, pantas nih hari ini Kak Sandri agak semangat karena masih awal bulan.
0: Tapi kalau udah untung Pak kemarin Pak Sandri banyak uang, Pak.
1: Oh gitu.
0: Iya sama Pak Isba kemarin Pak yang ini, Pak. Aman itu, Pak. Uang banyak di dompet.
1: Oh, gitu,
0: iya, jadi siarannya semangat gitu, Pak.
1: Untung, sekarang sekarang
0: iya,
1: juga ya.
0: Iya, Pak Bisma kalau lagi sini jangan tanggal 30 ya, Pak. 20 jangan, Pak ya.
1: Suara Kak Sandri agak ini ya. Apa namanya? Volumenya di angka 20. Ini kecil, volumenya 100 full. Karena isi dompetnya juga 100, teman perdua. Masih full ya.
0: Masih full.
1: Brimonya masih terisi ya.
0: Aman. Oke, Kak Siva sama Kak Bara, kemarin itu ikut lomba itu offline atau online?
3: Online.
0: Lupa nanya.
1: Online. Di
3: Yang OSNP.
0: Iya. Yeah. Yang ini dulu yang Siva yang OSNP bidang IPS.
3: Itu di tempatnya lebih tepatnya di SMP 1 Sumenep. Tapi pakai laptop. Jadi online.
1: Oke.
0: Berarti itu disaring dulu atau gimana kemarin? Sebelum ke nasional.
3: Oh iya, kan ada seleksi kabupaten.
0: Berarti Siva masuk ke
3: tahap 2. Tahap 2 OSNP.
0: Oke, berarti langsung dari kabupaten itu dari daerah disaring. Berarti Kak Siva aja yang masuk.
3: Enggak. Di bidang IPS.
0: Iya.
3: Ada Virga kemarin?
0: Siapa?
3: Virga.
0: Oh, Virga yang kemarin sini, Pak ya? Iya. Oh, ya sama di siaran on air kemarin. Oke. Terus dari itu baru ke OSNP.

0: jadikan satu ya di SMP 1 lombanya itu pas online-nya.
1: Tapi beda beda waktu. Ada tahap 1, sesi 1, sesi 2 sama sesi 3.
2: Okay. Ini sekali tes aja langsung dapat juaranya atau ada beberapa kali tesan gitu?
3: Masih seleksi untuk ke nasional.
2: Oh gitu, dari sekabupaten dulu.
0: Dari daerah ya, dari daerah ya.
2: Kabupaten dulu terus seleksi juara 1 nih dari kabupaten. Terus masuk ke nasional.
3: Provinsi.
0: Provinsi.
2: Oh, provinsi.
0: Iya, iya. Yang baru ini kan gini, Kalvis. Peraih medali emas IPA
2: SSC.
0: SSC 4. Itu. Itu gimana rumahnya, Bar?
3: Offline.
0: Offline.
3: Iya. Jadi lebih seru gitu, ketemu ya? Orang banyak orang.
0: Nah, peserta berapa kemarin kalau boleh tahu?
3: Berapa? Ratusan.
2: Ratusan. Nasional.
0: Wow.
2: Oke, terus yang juara IPA-nya? Oh, sama ya. Juara 1 IPA
0: Orion 4 iya, nasional.
2: Bener. Ini medali. Jadi dapat medali emas nih. Di bawah enggak medalinya?
3: Enggak,
0: di bawah ya.
2: Takut hilang.
0: tapi kemarin apa yang Kak Bar hadapi di lomba ini di peraih medali emas IPA SSC 4 nasional ini?
3: Tantangan?
0: Bukan tantangan, no. Itu pembelajarannya apa yang dilombakan gitu?
3: Yang dilombakan.
2: Kan ini IPA nih, IPA. Ya, lebih okay. Semua mata pelajaran IPA atau ada yang spesifik tentang atau sainsnya aja gitu. Oke. Okay.
0: Semua berarti
2: semua
0: ya.
2: Semua mata pelajaran terkait IPA. Yang dari semua mata pelajaran ini yang paling Bara suka itu apa?
3: IPA. Pastinya fisika.
2: Fisika. Wow.
0: Ampun. Ayo main
2: fisika.
0: HP.
2: Fisika. Nah,
0: emang
2: okay,
0: dia
2: okay, okay.
0: Emang dia emang kayak gini Bu orangnya, Ibu ya. Enggak pinter tapi cerdas. Iya, belajarnya kurang. Tapi kalau
2: karena memang dia sudah punya bibit IQ-nya tinggi gitu
0: kali,
2: ya.
0: Kali, iya,
2: jadi
0: iya.
2: Tanpa dia mengasah pun dia sudah
0: udah
2: punya
0: bisa.
2: Nah gitu beda orang yang punya IQ tinggi sama enggak.
0: Iya betul.
2: Jadi dia sekali baca aja dia udah nyantol ke otak kita 10 kali gitu ya.
0: Lemot banget.
2: Iya.
0: Biasanya Ferdi kita masih 2G gitu kan. Okay. Lanjut lagi yuk, masih banyak pertanyaan nih.
2: Atau mau kita lanjutkan aja sampai selesai?
0: Boleh karena masih ada 6 menit lah untuk kebesaran kita di Serdecer bareng Kak Bara sama Kak Siva.
2: Nah, gini kan kalian kan seorang yang berprestasi ya. Nah, selain belajar, hobi Bara dan Siva itu apa sih yang paling disukai gitu?
0: Apa?
2: Pasti kan punya hobi dong. Masa hobinya belajar aja?
0: Sandri kalau Sandri voli.
2: Elvis nyanyi
0: gitu.
2: Betul.
0: Kalau Kak Bara apa?
3: Main futsal. Jadi kiper.
0: Wih.
2: Kiper dia,
0: iya.
2: Wih keren banget.
0: Kemarin
2: Piala Dunia saya ini loh.
0: Apa?
2: Jadinya.
0: Kamu tidur di lapangan kemarin.
2: No.
0: Sampai selesai kan kemarin.
2: Iya dong. Keren loh kiper itu.
0: Kiper menjaga.
2: Okay. Itu doang.
0: Menjaga bola aja masa menjaga cewek.
2: Jangan gitu dong. Ini masih SMP teman pro 2, mohon maaf ya Kak Sandri itu bercanda teman pro 2. Jadi hanya futsal atau hal yang lain? Bara?
3: Hobi menggambar tapi cuma coret-coret aja gitu.
2: Coret-coret tapi jadi gitu ya.
0: Tapi fokus utama berarti ke futsal.
2: Iya, tapi suka menggambar.
3: Anu, desain grafis juga.
2: Desain grafis. Oke, berarti bisa desain by phone dong.
3: Bisa apa?
2: Bisa desain pakai HP.
0: Pakai HP?
3: Bisa.
2: Oke, biasanya kalau ngedesain apa?
3: Desain poster juara sendiri.
2: Poster
0: di otak-atik ya. Otak-atik tapi pakai AI enggak?
3: Enggak.
2: Dong, desain sendiri.
0: Kebanyakan anak-anak muda sekarang kan mau buat ini poster pakai AI.
2: Ada enggak kira-kira buat display enggak?
3: Ada.
2: Ada di HP-nya enggak?
3: Ada.
2: Boleh display enggak?
0: Boleh enggak Bar? Mana Bar?
2: Nah, sembari kabar
0: buka HP ya.
2: Nah, kita dengar dulu dari Kak Siva. Apa nih Kak Siva hobinya?
1: Kalau hobi itu spesifiknya enggak ada sebenarnya.
0: Kok bisa, Siva?
2: Mungkin dia punya banyak, ya kan?
1: Semua yang Siva bisa itu, ya Siva suka.
2: Apa?
0: Nari?
1: Oh, tidak.
0: Terus?
2: Jadi apa nih?
0: Bulu tangkis?
1: Bulu tangkis bisa, cuma gak jadi hobi juga.
2: Jadi hobinya apa? Yang paling suka nih, hal yang lain.
1: hobinya itu nyanyi.

0: Ya, walaupun nggak bagus suaranya.
1: Tapi suka kan?
2: Tapi suka.
0: Suka, suka.
1: Suka. Atau main musik, maybe?
0: Enggak.
1: Enggak ya. Atau hal yang lain selain belajar? Nongkrong. Oh, tadi dia nggak suka nongkrong.
2: Nggak
1: ya?
2: Nongkrong, dia.
0: Okay. Oh ya, kalau belajar bahasa asing juga ini? Juga jadi hobi? Bisa jadi hobi?
1: Bisa dong, pastinya. Oh. Dia suka belajar bahasa asing.
2: Angkat tangan.
1: Belajar bahasa apa? Mandarin. Shoshio, Nina.
0: Oh iya, betul.
1: Aku bisa ya bahasa Mandarin. Mengerti isi hati kayak.
2: Keceplosan ya?
1: Enggak. Itu by feeling sih. By feeling itu keluar dengan sendirinya gitu.
2: Oke, dah. Oke, next ya. Next nih buat Kak Siva sama Kak Bara, next di tahun ini atau ya mungkin lah besok dan lusa dan seterusnya. Apa yang ingin kalian capai nanti?
3: OSN nasional medali.
2: Amin.
1: Wah, kita doakan.
2: Amin. Kalau Kak Siva?
0: Harapannya itu semua lomba yang Shiva ikutin itu bisa menang semuanya.
2: Amin.
1: Amin. Dan termasuk dengan lomba yang terdekat ini ya buat Shiva dan Bara ya.
2: Oke. Terakhir apa nih? Mungkin Kak Elvis apa?
1: Nah, apa nih tips sederhana bagi teman-teman pelajar yang ingin mulai mengikuti lomba tapi masih minder atau takut gagal? Apa nih kiat-kiat dari Bara dan Shiva?
3: Konsisten.
1: Konsisten.
2: Itu yang pertama ya.
1: Yang kedua.
2: Apa?
3: Manfaatkan teknologi sebaik mungkin gitu.
2: Oke.
1: Itu udah sebagai motivasi lah ya. Motivasi untuk ikut lomba ya.
2: Yang penting yakin ya dulu ya.
1: Yakin aja dulu gitu ya. Terus dari
2: Siva?
0: Jangan pernah putus asa, ikhtiar, tawakal, lalu ya berdoa lah. Intinya jangan pernah putus asa aja.
2: Oke. Jadi itu ya dari Kak Siva sama Kak Bara. Dan ini mungkin salah satu contoh buat semuanya.
1: Buat semuanya pendengar Pro 2 ya.
2: Betul. Jadi apapun yang kalian inginkan teruslah kejar. Yang penting kata Kak Bara harus yakin.
1: Konsisten.
2: Gitu ya. Konsisten.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Jadi kalau konsisten juga
2: iya,
1: gak bisa ya.
2: Gak bisa.
1: Nanti kalau gagal sekali, ah udahlah.
2: Udah.
1: Nah, kalau konsisten kan sampai akhir, betul. Sampai finish gitu ya.
2: Udah ya? Udah?
1: Ada lagi yang mau disampaikan?
2: Disampaikan ke teman Pro 2?
1: Atau ke teman-temannya tadi? Atau apa yang mau disampaikan? Tadi kan ada teman-teman yang nonton atau siapa kayak atau apa kata-kata yang harus diberikan gitu misalnya.
0: Mau ngucapin terima kasih? Boleh?
2: Boleh, silakan.
1: Boleh dong,
2: itu
1: silakan.
2: Itu ke kamera Siva, ke kamera Siva.
0: Halo, terima kasih ya atas semua dukungannya baik dari teman, baik dari orang tua, baik dari kakak saya yang di sana.
2: Oke.
0: Karena sudah mendukung Shiva sampai bisa sejauh ini.
2: Oke. Kalau Bara ada lagi enggak?
3: Enggak ada.
2: Enggak ya. Oke, thank you ya. Waktunya untuk Kak Bara sama Kak Shiva udah memberikan waktunya ke RRI Pro 2 untuk berbagi cerita tentang apa yang diraih kemarin saat lomba gitu. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Next nanti ditunggu lagi ya.
1: Betul.
2: Kejuaraan berikutnya. Oke.
1: Okay? Akan kita undang lagi ke Pro 2 RRI Sumatera.
2: Sampai pamit teman Pro 2 ya.
1: Dan terima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Mari kita simak.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manusia adalah makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Dia butuh dengan manusia yang lain. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu memberikan kenyamanan, yang mampu memberikan kedamaian terhadap muslim yang baik, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Hari ini kita amat dekat dengan media sosial. Di media sosial tentunya kita bisa mengomentari semua hal. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga apa yang keluar dari lisan kita, untuk menjaga setiap sesuatu yang kita ketik dari jempol kita. Karena apa? Karena semua tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: Tema barusannya kita ikuti pengajian Murotal Surah Al-An'am ayat sorry, pengajian Murotal Surah Al-Anfal ayat 29 sampai dengan ayat 37. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan teman berdua untuk kantor marip hari ini jatuh pada pukul 17.28 menit waktu Indonesia bagian barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim.
2: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekeranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha wallayli idza saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala."

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumener.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu kita.
2: Indonesia teman berdua.
1: Yes, welcome back lagi bareng kita berdua teman berdua penyiar yang terlalu ceper banget.
2: Mau apa? Enggak, no, bukannya.
1: Tak kira sama-sama kita sama-sama ceper kali.
2: Enggak, no mau. Kamu aja.
1: Oke, kita masih di sore ceria ya. Di jam belajar ya.
2: Iya.
1: Ini kesukaan hari ini. Kesukaan kamu banget sore ini.
2: Masa sih? Iya.
1: Karena kita belajar tentang Mandarin.
2: Mandarin.
1: Coba tadi.
2: Xia.
1: Aduh, itu lagi.
2: Nina.
1: Nah, itu lagi itu. Tahunya itu aja ya.
2: Jadi khusus untuk hari Senin teman Pro 2 ya, untuk di RRI Pro 2 Sumenep,
1: yes.
2: Kita belajar bahasa Mandarin khusus di jam 18.00 ya.
1: Betul.
2: Kita ada jam belajar teman Pro 2. Jadi sebelum kita masuk ke jam belajar, kita
1: apa?
2: Kayaknya harus bahas-bahas tentang seputaran
1: Mandarin.
2: China.
1: Oke.
2: Tapi kali ini ke Taiwan aja kali ya. Taiwan udah masih ya. Taiwan menjadi pusat manufaktur chip paling canggih katanya.
1: Aduh. Emang iya. Seberapa pentingnya gitu loh.
2: Nah, Taiwan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi rumah bagi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC katanya.
1: Yes.
2: Kak. Nah, perusahaan manufaktur chip terbesar di dunia, Kak Sandri.
1: Kalau enggak percaya cobalah searching di Googling ya. Ya, ingat ya. Manufaktur chip paling canggih. Udah pasti Taiwan. Oke, itu. Ya. Terus apa lagi? Ini setelah Sandri searching di Google ya.
2: Setelah di searching apa tuh?
1: Banyak perusahaan teknologi global yang mengandalkan TSMC ini untuk memproduksi chip yang mereka rancang. Termasuk prosesor bagi ponsel pintar kita. Komputer, asilator kecerdasan buatan gitu.
2: Ya, alat-alat yang kita gunakan ini kali ya.
1: Yes.
2: Iya, benar sekali.
1: Keunggulannya apa, Kak Elfris? Keunggulannya apa?
2: Keunggulannya keunggulan Taiwan tidak hanya berasal dari TSMC ini, Kak, tapi juga dari ekosistem industri yang telah berkembang selama puluhan tahun, teman Pro 2.
1: Terus
2: nah, kehadiran pemasok bahan baku, perusahaan pengemasan chip hingga tenaga kerja yang sangat terampil membuat proses produksi berjalan lebih efisien.
1: Kok bisa gitu?
2: Nah, karena perannya itu Taiwan menjadi salah satu pusat paling strategis dalam rantai pasok semikonduktor dunia, teman Pro 2.
1: Berarti yang kita gunakan chip-chip itu dari Taiwan berarti?
2: Dari Taiwan. Dan ini sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun berjalan, teman Pro 2.
1: Di sana makanya apa ya? Kok pinter banget ya?
2: Gak tahu makan apa mereka ya?
1: Sambil geledek kali ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke, udah kita sebut tadi di ini ya, negara
1: Taiwan.
0: Taiwan.
1: Betul.
0: Tentang Mandarin.
1: Haham.
0: Tapi mau apa lagi kita? Mau pulang enggak?
1: Mau pulang.
0: Iya.
1: Enggak, aku mau nyapa kamu.
0: Kamunya tapi kamunya tapi ada di Medan.
1: Oh, iya.
0: Jauh.
1: Enggak deh, aku enggak usah maunya kamu deh. Saya maunya mutasi.
0: Bu,
1: biar ketemu kamu di sana gitu.
0: Iya, Bu, nanti saya kirim voice note-nya, Bu. Oh, bukan hasil rekamannya ya, Bu, di blogger ya, Bu.
1: Oh.
0: Jam 638.
1: Semoga didengar sama Tuhan
0: Ibu.
1: Yang Maha Esa.
0: Ibu ya.
1: Tuhan dulu.
0: Tuhan dulu.
1: Nanti menggerakkan hatinya
0: Ibu.
1: Kan Tuhan menggerakkan hatinya Ibu dan Ibu bergerak gitu.
0: Iya, amin. Tapi pulang kampung ke Medan ya, Bos.
1: Iya, harusnya ya gitu ya.
0: Iya, diaminlah, diaminin.
1: Oke, jadi teman berdua hari ini kami akan menginformasikan terkait dengan beasiswa.
0: Dari mana?
1: Nah, itu dia. Mana nih? Dari mana nih?
0: Dari mana?
1: Dari Dejitu Profesi 2026.
0: Okay.
1: Pendaftaran beasiswa Dejitu Profesi 2026.
0: Ini sudah resmi dibuka ya. Untuk mahasiswa semester 1 studi profesi tahun ajaran 2026-2027.
1: Iya, betul, di bidang apoteker,
0: yes.
1: Bidang fisioterapi, gizi, perawat, psikolog, dan psikiawan medis, teman pro 2.
0: Dan ini juga berkesempatan mendapatkan beasiswa pendidikan hingga 10 juta rupiah per semester.
1: Lumayan nih ya.
0: Itu buat makan-makan tuh ya, enak tuh. Iya kan? Untuk bulanan KFR sudah masih banyak lebihnya.
1: Masih bisa lah ya.
0: Masih bisa.
1: Masih bisa ngopi gitu ya. Beli americano ya.
0: Aduh. Di kanan cowok, di kiri ceweknya, di depan kopi, terus depannya ada bunga-bunga.
1: Oh, aduh. Kak Sandri ini imajinasinya terlalu tinggi teman-teman dua.
0: Oke, program ini gimana?
1: Program ini terbuka bagi perempuan WNI ya,
0: yes.
1: Teman pro 2 dari 22 provinsi. Nah, target IPK-nya itu minimal ya 3,50. Wow,
0: okay.
1: Hampir sempurna ya, teman
0: pro
1: 2. Nah, memiliki pengalaman mentoring atau mengajar, aktif berorganisasi, serta punya komitmen untuk berkontribusi bagi pengembangan sumber daya di daerah 4T.
0: Apa tuh?
1: Terdepan. Terluar,
0: tertinggal,
1: dan transmigrasi, teman pro 2.
0: Oke, kalau misalkan teman pro 2 penasaran, pengen ikut informasi beasiswa ini dari Dejitu.
1: Dejitu, betul ya.
0: Ini pendaftarannya ditutup tanggal 27 Agustus.
1: Ya, jadi teman pro 2 masih punya banyak waktu ya. Kurang lebih
0: betul.
1: 3 minggu ya, teman pro 2.
0: Betul banget.
1: Dimulai dari minggu ini ya. Ini kan masih tanggal 3 ya.
0: Betul.
1: Jadi masih ada 24 hari lagi, teman pro 2. Dengan beberapa syarat dan syarat pendaftaran ya pastinya. Jadi kalau untuk syarat pendaftarannya udah kita
0: spill
1: tadi sedikit-sedikit ya. Untuk lebih jelasnya boleh kunjungi website-nya, teman pro 2.
0: Tuh gampang banget ya. Kamu juga bisa langsung searching di googling.
1: Iya.
0: Beasiswa Dejitu Profesi 2026.
1: Betul sekali.
0: Atau bisa langsung ke Instagramnya.
1: Ya, ya di Instagram juga di ini ya,
0: ya di post.
1: Di post di info.beasiswa.official.
0: Betul. Jadi buruan.
1: Betul, teman pro 2 bisa akses semua beasiswa di info.beasiswa.official.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Halo, hai semua. Kembali di sesi Bahasa Mandarin bersama Li Lao Shi. Jin tian wo men shue xi shen wa ya. Jin tian wo men shue xi sui. Zenme shuo sui. Yaitu bagaimana cara menanyakan usia dalam bahasa Mandarin. Ji berapa? Ji berapa? Sui. Sui. Sui. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar shuzhe, angka, pasti masih ingat sampai sekarang ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyebutkan, misalnya saya berumur 18. Saya berusia 18. Wo 18, shipa, shipa, usia, sui, sui, wo, shipa, sui, wo, shipa, sui. Jadi pembelajaran angka di sesi sebelumnya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lewat ya. Kita ulang, wo, shipa, sui, wo, shipa, sui, saya berusia 18 atau saya berumur 18. Nah, cara bertanyanya bagaimana? Kamu usia berapa? Tadi kita sudah sebutkan kata berapa dalam bahasa Mandarin menggunakan kata ji. Ji berapa? Kamu ni sui usia. Usiamu berapa? Atau kamu usia berapa? Ni ji sui. Ni ji sui. Ni ji sui. Kalimat ini bisa kamu gunakan untuk orang-orang yang sebaya dengan kamu. Nah, bagaimana kalau kita ingin bertanya pada seseorang yang mungkin usianya di atas kita, lebih senior ya, atau beliau itu merupakan orang yang lebih kita hormati, dan kita akan menggunakan pilihan kata yang berbeda. Kita akan menggunakan kata min tuota. Min

atau bisa menambahkan 今年您多大? 今年您多大? 今年 artinya tahun ini. 您 Anda. 多大? Berapa usianya? Kita ulang. 岁 usia. 几 berapa? 你几岁? 你几岁? 你几岁? 你几岁? Kamu usia berapa atau berapa usiamu? Selanjutnya, untuk orang yang lebih senior dari kita, min tuo ta. Min, Anda, tuo ta. Berapa usianya? Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin hari ini? Terus semangat belajar dan berlatih. Sampai jumpa di sesi bahasa Mandarin berikutnya. Xie xie da jia. Zai jian.

0: Oke, teman berdua, jam 19 malam Santri pamit dulu. Dan juga ada Kak Elfris juga pamit.
1: Kita pamit undur diri, teman Pro 2.
0: Yes, udah kita ngoceh-ngoceh bareng, udah kita jeblak-jeblak bareng ya.
1: Iya, betul sekali. Kalau mau dengar Elfris ya, yes, hanya di hari Senin, setiap Senin ya, teman Pro 2.
0: Yes, mudah-mudahan besok minggu depan ketemu Santri lagi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, nanti, bukan nanti, hari ini jam 19 Chandra akan menuju ke RRI Pro Jakarta.
1: Betul.
0: Untuk mengikuti musik Lecet bersama Kak Romaria dan juga ada kita ada Kak Eden juga ada Kak Ella.
1: Betul sekali.
0: Chandra pamit.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dit?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, yaitu ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
2: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
3: Lu tadi bilang malu.
2: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
3: Kita sudah bersama Romaria.
4: Halo.
2: Apa kabar?
4: Oh, baik dong. Wow. Apa kabar?
2: Luar biasa baik.
3: Kamu manggil dia Om ya?
4: Jangan dong. Nanti
2: kan semua orang abangnya.
4: Iya, jangan.
3: Semua abangnya, benar.
4: Kakak aja kakak.
2: Oh iya benar, kakak. Cocok.
3: Mas,
2: ya bebas lah apa aja lah ya.
4: Kakek.
2: Jangan terlalu tua.
4: Opung, boleh.
2: Yang,
4: udah kebanyakan.
3: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
4: Wah.
2: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
4: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
3: Kamu udah waktu malu sama kucing?
4: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
2: 5-6 tahun.
3: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
4: Masih kecil banget.
3: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
4: Iya dong.
2: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
4: Itu album superhero namanya.
2: Oh superhero ya, bener. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
3: Iya. Dan namanya superhero lagi.
2: Superhero, bener. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
4: Tahun ini.
2: Gimana perjalanan
4: pasti
2: musik?
4: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
3: Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
4: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
3: Masih kayak gitu ya?
4: Iya, masih.
3: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
4: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
2: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
3: Dulu masih diganding sama Bastian kemana-mana.
4: Iya, betul.
3: Ya ampun.
2: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
4: beda sih.
2: Beda,
4: itu
2: ya
4: beda
2: kan?
4: Banget
2: ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
4: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
3: Oh iya.
4: Cuman apa namanya dibedain aransemennya. Aku bikin R&B
2: biar
4: vibe-nya sama.
2: Bener.
3: Keren banget.
4: Iya gitu.
3: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
4: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
2: Alright.
3: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
4: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
2: Alright.
4: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
2: Siapa dengerin siapa?
4: Tori Kelly aku suka banget.
2: Wow.
4: Karena dia juga curly hair. Bener.
3: Oh jadi kamu pengen kayak dia nih.
4: Betul. Kamu model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar. Ariana sama Beyonce aku suka banget.
3: Wow.
2: Kental sih R&B-nya.
3: Mendarah daging itu.
4: Iya.
2: Bener.
3: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali.
4: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu. Gak bisa gitu.
3: Aduh energinya ketahan nih.
4: Iya kan.
3: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
2: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
3: Betul.
2: Alright, dan Romaria juga baru aja yang rilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
4: Bulan Juni
2: ya. Judulnya adalah 24 per 7.
3: Ini bener ya bacanya 24 per 7.
4: 24 per 7 bener.
3: 24 per 7 gitu.
4: Di bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
2: Oke. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
3: Tiba-tiba
4: desimal.
2: Ya, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria, yeah. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran. Betul. Sama kabarnya Romaria sekarang.
4: Yes, nih.
2: Boleh mah langsung drop aja, yes. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
3: Iya, yeah, betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
2: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu.

0: Legend. Alright, welcome back to MLC Music Legend.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu
0: betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Ini.
2: Gen Z nggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh, bener kan Lana?
1: Ah, nggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
1: Oh, iya. Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku release.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini.
2: Nanti kita dengerin.
0: Ya bener. Oke.
1: Okay. Lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Dia mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Eh kalau misalnya. Terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Okay. Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah,
1: biar
0: inline sih.
1: Kan? Ya kan?
0: Bisa sih.
2: Udah itu dulu aja Kak, enggak apa-apa. Masih bobo lagi deh,
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa, terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu, terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat
2: effort itu.
0: Tapi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energinya lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa.
1: Yeah.
0: Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah. Karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari cerita kayak lumayan sering gitu.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Teman-teman Romaria kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi
1: nongkrong.
0: Apa enggak?
1: Iya, masa
2: tau
1: jadi
2: ya, masa gitu. Ditanyain,
1: masa jadi apa gitu, enggak?
0: Kan. Bener, bener, bener.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetep dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, bener, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited, aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak? Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat, gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24 per 7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan?
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja ini dia Romaria dengan 24 per 7.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
1: Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh, sejatuh, jatuh.
1: Hey, emang gitu?
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
1: Kalau jadi ragu sih.
2: Enggak dong. Kalau
1: jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong kak.
1: Jangan ya.
2: Ah, udah gue ngamut.
1: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih, yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
2: Enak banget.
1: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
2: konten.
3: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
3: Cek ombak cina.
2: Pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Oh my god.
1: Ada nggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Oh. Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja santuy. Oh, iya,
2: Sharing aja.
1: Bener. Itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
1: Bukan sekarang kan?
3: Iya.
1: Oh, iya.
3: Mancing. Enggak. Mancing mania.
2: Gak ikutan.
3: Next topic.
2: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak kak, gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
1: Aduh.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
2: Iya.
3: Aduh. Banyak yang kesindir.
2: Oh iya lagi gitu.
1: Iya lagi.
2: Gitu.
1: Situ HTS.
2: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip. Bagian itu tolong diklip ya.
1: Tolong diklip. Aduh.
2: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
2: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
3: Centil
2: ya?
3: Ada centilnya.
2: Centil banget ya.
3: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
1: Oke.
2: Menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
1: bener, gue. Bener. Yeah. Marak terjadi.
3: Karena kakak lagi itu lagi.
2: Lagi.
1: Apa tuh?
2: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow.
2: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lu seketawa. Lu bagian bantuin gue disini dong.
3: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
1: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
2: Yaudah liat ngomong deh.
1: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan.
3: Ditulis sendiri.
1: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak. Karena udah rame. Udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
3: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
2: Terlalu langsung, iseng ya.
3: Langsung viral, terus kita kan kayak waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
2: Yeah.
3: Itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
3: Iya,
1: kalau ngikutin industri top banget.
2: Rilis kali ya.
3: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
3: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih.
3: Belum kelar. Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
3: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
2: Oke. Okay.
3: Sebulan setengah.
2: Iya. Lumayan.
3: Itu cepet sih menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
3: Kalau aku apa? apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu
2: cuma kayak aduh gue bisa nggak ya,
3: selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
1: Benar,
2: seru dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. tapi gimana nih, kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR ya kan?
3: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin,
1: paham ya,
3: udah paham. Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu, karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
1: Ngebantuin juga.
3: Jadi memang pada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas
1: enggak? Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
3: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh. Enggak boleh.
1: Skripsi oke.
2: Tapi enggak boleh. Enggak boleh.
1: Canda guys.
2: Joki Trinon. Joki Trinon.
1: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya.
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
3: Iya, betul.
1: Tapi pernah enggak ini lagi pelajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
3: pernah,
1: tuh
3: kak.
1: Gimana?
3: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain, padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
1: Bener.
3: Kayaknya gini deh. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
3: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
3: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
3: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
1: Kayak
3: for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya, benar. Gacor.
2: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
3: notes.
2: Iya.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
3: boleh
1: kita.
3: Dong.
1: Nanti bakal baca yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
1: Silakan, ada siapa tuh?
2: Ada dari Noval Algifari.
3: Halo Kak Noval.
2: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
2: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
2: Jadi enggak apa-apa.
3: Udah santai aja.
2: Malu Sama Kucing yang bener tapi
3: ya. Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
2: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada Kak, ada.
2: Oh, sama
3: collab aku udah.
2: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
3: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya cinta-cintaan lucu kali ya.
1: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
2: Mau banget.
3: Bisa-bisa lah.
2: Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
1: Mau dong Abang Yong?
3: Mau dong.
2: Masa gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
1: Coba tuh iseng ya kan?
3: Mau lah.
2: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
3: Enggak
1: ya, bener-bener.
2: Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
1: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
2: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
1: Ada siapa tuh?
2: Ada dari, enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
2: Sebulan. Oh, cepet ya.
1: Cepet.
3: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
1: Udah di pressure orang.
3: Iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
2: Netizen. Oke.
1: Bener.
2: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
3: asik
2: deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
2: Iya, gak ada namanya.
3: Thank you Kak.
1: Betul.
2: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
3: Iya, harusnya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
2: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
3: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
2: Oh serius?
3: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
2: Wah, gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pakai.
2: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
1: Bener. Harus dipakai
2: nice.
1: Dong.
2: Nice.
1: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi.
3: Akan
1: atau?
3: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.
3: Semoga aja ya Kak.
2: Amin,
3: mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
2: Keren.
3: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
1: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
3: Ya pastinya Kak Farel.
2: Farel
3: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah kontek-kontek kan. Semoga aja next season.
1: Seru.
2: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
3: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
2: Emang nggak bisa di pressure ya?
3: Gak bisa. Aku udah tekan duluan.
2: Emang nggak bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
1: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
3: Iya, amin.
1: Abang Babas.
2: Abang Babas, Cangcuters
1: mungkin.
2: Oh. Siapa tahu kan?
3: Amin.
2: Kapten Kibil.
3: Kapten Kibil.
1: Siapa tahu lagi dengerin kan?
2: Iya.
3: Amin.
1: Ayo Kapten Kibil mainin.
2: Berangkat dong.
1: Bener.
2: Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
3: Amin.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
3: Menurut aku, pink.
1: Kenapa tuh?
3: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
3: kan?
1: Okay.
3: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
1: Yes.
3: Benar-benar. Ya, walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
1: Oke, pink ya. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
3: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
1: Karena tapi dibilang
3: bener gitu. Kok guys, iya, bener kok guys.
1: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu.
3: Oke, next.
2: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
1: Apa tuh?
2: Katanya dari Fitro nih di Padang.
1: Oh, Fitro.
2: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
3: Padang tuh kampungnya mamaku.
2: Oh iya. Serius.
3: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
2: Oh, ditungguin tuh.
3: Amin langsung.
2: Disiapin ini ya, tunjang ya.
3: Iya betul. Iya
2: kan? Doyan nih.
3: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
2: Laper.
3: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Bener.
2: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
1: Bener. Kamu minum pakai kontennya dulu dong.
2: Iya.
1: Pada lagunya di konten kamu bisa.
2: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
1: bisa boleh. Iya. Boleh.
2: Outfit check.
1: Iya benar.
3: Ada tradisionalnya.
1: Bener. Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
2: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
1: Boleh.
2: Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
3: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke.
3: Okay. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung. itu gas.
2: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
1: Random.
3: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kali.
2: Iya,
1: seru.
2: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
3: Bang, jangan dingin gitu
2: dangdut dong, Bang. Ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
1: Dangdut seru. Dengung.
2: Yang kepikiran ini ya, apa suara gendang tiba-tiba ya? Kayaknya enak nih di gini nih. Kayaknya enak nih di gini. Suaranya bagus sih kan.
1: Aduh.
2: Nice.
1: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
3: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Bener.
3: Dengan kecentilannya.
2: Makeup centil. OTD.
3: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu
2: cocok. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Show.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
3: Hello.
1: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
3: Boleh dong.
2: Partnya dong.
1: Partnya, part.
3: Special nih guys.
1: Asik.

0: Bisa gitu suaranya
1: ya? Iya. Lo kecengkok gitu
2: barusan. Cengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Bisa bro, lo bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP, dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Captain Kimil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Lu kurang suka Captain Kimil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lu cari-cariin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Captain Kimil.
1: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya dulu. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya, gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja.
0: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Iya nih, gak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin. Bener.
0: Terus kita ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Len?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
0: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngerang.

0: podcast kenceng ya.
1: Oke, terima kasih Romaria. Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
2: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
2: Gue Alan pamit dan juga
3: Romaria.
1: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye. Music Life Chat.

0: Info Pro 2.
1: Sembilan Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Malam saya ucapkan ya. Teruntuk kalian dijaga malamnya, mudah-mudahan aktivitasnya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan, kebahagiaan juga. Hari Senin ya. Hari Senin sekarang tanggal 3 Agustus, tepatnya di bulan kemerdekaan kita ya, Republik Indonesia. Oke, senang sekali. Saya Dian dan teman-teman, kok bisa bilang teman-teman Kak Dian? Oh iya dong, dijaga malamnya dia nantinya tidak sendiri, oke? Nah, sebelum kita merapat dengan rekan-rekan yang lain di komunitas Pro 2, kita awali dulu dengan informasi-informasi terkini kita ya di Pro 2 FM. Terkait di sini ada beberapa informasi ya, tiga informasi laman kami resmi di rri.co.id, yakni tim gabungan siaga di Pelabuhan Kaliangat sambut evakuasi korban kebakaran kapal. Kemudian nanti akan disusul dengan semangat anak-anak disabilitas di Sampang ikut pawai HUT RI ke-81. Dan juga di sini ada informasi terkait olahraga. Antusias tinggi, ratusan klub ikuti turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2. Informasi perdana tadi, yakni terkait dengan tim gabungan yang terdiri atas Polri, TNI, Basarnas, KSOP, BPBD, Tenaga Kesehatan, dan juga Pertanian Kabupaten Sumenep memperkuat kesiapsiagaan di Pelabuhan Kaliangat untuk mengantisipasi kedatangan korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura. Kepala Biro Operasi Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ari Indra Sentanu, juga mengatakan seluruh personil difokuskan pada upaya penyelamatan korban, yakni sekaligus juga memastikan setiap korban yang dievakuasi memperoleh penanganan medis dan pelayanan secara optimal. Oke, kita geser ke Sampang ya teman Pro 2. Dalam rangka penyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Kabupaten Sampang menggelar pawai dengan tema Langkah Disabilitas Mengantisipasi, Maksud Kami Menginspirasi Indonesia. Yakni barisan peserta pawai tampil penuh percaya diri melintasi kawasan perkotaan Sampang Senin 3 Agustus 2023. Pawai itu juga menarik perhatian dan tepuk tangan dari para warga yang juga menyaksikan di pinggir jalan. Rombongan pawai terdiri dari para siswa, guru, serta orang tua murid. Dengan beragam busana kreasi dan atribut kemerdekaan, mereka juga melangkahkan kaki diiringi lagu-lagu perjuangan. Informasi terakhir nih, teman berdoa di dunia olahraga. Gelaran turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 di lapangan Hanoman Putih, Desa Kaliangat Barat, Minggu 2 Agustus 2026, yang juga menyebut antusiasme luar biasa dari para pecinta olahraga daerah. Ratusan klub dari berbagai kategori memadati area kompetisi untuk memperebutkan trofi bergengsi, sekaligus juga melestarikan olahraga tradisional bal budi. Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari sejumlah peserta yang mencapai 128 klub kategori umum dewasa, 64 klub usia 15 putra, serta 32 klub kategori umum putri. Yang juga membludaknya peserta ini menjadikan suasana pertandingan begitu semarak dan juga serat semangat sportivitas. Oke, jaga malam akan hadir di ruang komunitas saat lagi ya. Jangan kemana-mana, stay terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya. Dan kita lanjut di sesi jaga malamnya ya. Dian yang bakal menemani di ruang komunitas kali ini. Tentunya Dian gak sendiri nih. Kalau sendiri takut. Oke, takut diculik sama cewek cantik. Gimana nih kesan kalian semuanya sudah bergabung di TikTok kita di Pro 2 yang sudah tap-tap lainnya. Saya ucapkan makasih banyak. Nanti yang kepo-kepo ingin tanya-tanya terkait dengan topik kita malam hari ini, boleh silakan saja merapat, oke? Atau di WhatsApp kita di Pro 2 FM seperti biasanya ya, di kontak yang sudah kalian ketahuin, yang sudah bergabung juga dan juga sering hadir di studio kita, boleh silakan merapat ya teman-teman siswa semuanya. Nah, jaga malam kali ini komunitasnya bersama dua narasumber cowok-cowok yang cakep-cakep nih, sebelah timur tepatnya, tempat tinggalnya. Timur mana kak? Timur Leste? Bukan, Kaliangat City. Ya, tapi kalau nggak kenal City ya City aja ya. Oke, di sini biasanya sih dianya nyebutnya akapnya panggilannya adalah Suadi sama Mas Zainor. Tapi yang punya lengkap namanya ini ada Mas Suadi Haryanto dan juga Mas Zainor Rohman. Nah, mereka berdua nih dari mahasiswa FKIP Universitas PGRI UPI Sumeneb. Ada yang kenal nggak? Kenal dong. Kak, saya kenal kak. Gitu. Aku mantannya. Ya, benar ya? Mantannya ya? Yang gabung itu. Kita sapa bareng-bareng dulu yuk. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat Suadi, Kak Zainor.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih barusan yang panggil salam? Namanya
3: Zainor Rohman.
2: Oh, Mas Zainor Rohman. Oke, ya. Satunya boleh silakan nyapa juga.
4: Halo-halo kak, selamat pagi, selamat malam.
2: Iya, malamnya sampai pagi nanti ngobrolnya ya. Sampai keder-keder kok nanti. Sehat ya kabarnya kalian berdua?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Aktivitasnya apa nih kalian satu persatu nih, sehariannya nih apa nih? Mas siapa dulu ya, Mas Adi deh.
4: Oke, okay. Aktivitas saya kan selama liburan ini ya berkarya, kemudian okay. Membantu ibu lah. Nah, kemudian sering-seringlah juga ya berkarya, kemudian membuat-buat karya-karya gitu.
2: Oh, karena karya-karya.
4: Kan, ya, karena kita kan anak PBSI gitu ya.
2: Oh, gitu, anak PBSI ternyata nih guys. Oke, okay, ada yang kenal juga atau ada yang satu anggota sama Kak Zainor ya? Barusan ya? Kak Sudi ya?
3: Suaidi.
2: Iya. Oke, okay, Kak Sudi. Oke, okay, kalau Kak Zainur sendiri?
3: Kalau kegiatan saya ya setiap harinya itu biasa membantu orang tua. Terus biasanya kalau pagi sama malam itu biasanya kan saya biasa membantu di sekolah atau lembaga-lembaga seperti itu. Karena sama Kiai itu kan di apa disuruh untuk selalu membantu untuk anu karena masih baru soalnya pondoknya masih butuh tenaga jadi harus bantu-bantu seperti itu.
2: Oke, okay. Berarti aktivitas di pondok yang barunya ini harus proaktif gitu.
3: Nah, iya.
2: Siap deh. Tadi di awal kalian berdua ini katanya suka membantu orang tua nih, suka membantu orang tua dalam hal apa nih? Selalu minta uang jajan?
3: Ya tidak.
4: Enggak, tidak. Pekerjaan.
3: Dalam satu pekerjaan enggak. Masa dalam uang jajan.
2: Iya betul. Malu dong, kan sudah dewasa kan.
3: Iya.
2: Ya.
3: Iya.
4: Biar betul. Tidak jadi beban enggak.
2: Iya betul. Nah kalau tadi berbicara tentang kreatif-kreatif yang mungkin bisa diedukasikan ya. Terkait malam hari ini temanya kayak gini nih kak. Apa tadi ya temanya ya. Sampai lupa nih. Temanya kalau nggak keliru, kalian ini harus menjadi orang yang beraktivitas di bulan seperti ini. Ini kan ada aktivitas yang sangat bermanfaat ya, beda dengan aktivitas zaman dulu gitu ya. Iya. Ikut perang atau ikut segala apa macam. Segala macam gitu, bambu runcing ya. Iya. Nah, dalam arti merdeka versi kamu gitu. Apa sih yang menjadi inspirasi kalian berdua nih? Tentu kalian berdua ini punya misi dan visi beda-beda gitu ya. Iya. Untuk memerdekakan diri sendiri dulu nih.
3: Iya,
2: diri sendiri. Kita mulai dari Kak Sudi dulu nih. Merdeka versinya seperti apa nih?
4: Oke, kalau merdeka versi saya itu merdeka berekspresi, merdeka juga bersuara, dan merdeka berkarya, dan tidak dituntut untuk melakukan hal apa saja dalam meraih masa depan. Intinya ini gue banget ini, gak boleh ada hal-hal lain atau ada orang lain yang menuntut saya untuk seperti ini.
2: Ya, betul. Kalau sekarang kita punya inspirasi sendiri, kalau misalkan mencontoh orang lain, apakah itu merdeka gitu?
4: Tidak.
2: Karena budidaya budaya mencontoh itu dari sejak SD tuh contek mencontek itu sudah hal biasa dulu ya. Tapi iya. Sekarang jangan gitu ya. Andai kata merdeka dari versi kita sendiri itu menciptakan kreasi lalu mencuri atau juga mencontoh karya orang lain nih. Ini seperti apa nih tanggapannya nih kalau Kak Sudi sendiri nih Kak?
4: Nah, kalau menurut pandangan saya ya sebagai mahasiswa PBSI kan mahasiswa PBSI emang dituntut untuk berkarya.
2: Yeah.
4: Nah, kalau untuk masalah contek mencontek, kemudian terus itu kan terlibat dalam plagiasi itu sebenarnya, waduh itu sudah seharusnya tidak boleh dilakukan sebenarnya. Nah, jujur ya, saya sebagai mahasiswa di sana seringkali juga ada teman saya itu meminta karya yang dibuat saya untuk dikirim ke dia melalui WA. Tuh. Namun jujur sebenarnya saya itu merasa tertekan. Jadi semenjak sekarang saya sudah tidak seperti itu karena adanya dorongan dari orang tua untuk tidak seperti itu karena takutnya seperti ada siapa itu yang di media sosial itu yang viral katanya sampai gila itu karena skripsinya itu diambil orang.
2: Okay.
4: Jadi itu sebenarnya nggak boleh dilakukan sih. Nanti kalau samanya ada mahasiswa yang seperti itu, seharusnya dicabutlah gelarnya.
2: Oke, siap deh. Kalau misalkan Kak Zaino sendiri nih, aku sering ketawa nih kalau dengerkan atau juga menonton aib-aib seseorang gitu yang dipublis itu di media sosial gitu. Lalu saya sebarluaskan juga ini. Nah, ini bentuk kemerdekaan atau kepuasan diri sendiri ini yang patut dicontoh atau kayak gimana nih Kak Zaino ini?
3: Menurut saya ya, kalau kemerdekaan itu kalau yang mencontoh atau menyebarkan aib seseorang.
2: Betul.
3: Itu kan kalau memang dari bebas untuk dalam bidang teknologi kan kita dalam berekspresi juga menyebar. Tapi kan kalau di bidang aib seseorang itu kan jangan.
2: Iya.
3: Pasti
2: betul.
3: Kan
2: betul.
3: Orang yang mengetahui itu kan pasti marah.
2: Berarti
3: aib kita.
2: Iya, betul orang. Betul. Nah, berarti Dian selama ini salah ya kalau misalkan ketawa-ketawa lihat nonton aib seseorang lalu Dian sebarkan lagi gitu berarti Dian salah gitu ya. Oke, lalu bijaksananya dalam merdeka versi media sosial ini seperti apa nih Kak Zainur?
3: Kalau di media sosial ya. Itu kan kita bisa kan melihat yang lebih positif lagi. Jangan dan juga jangan kalau kan kita memang bebas untuk mengekspresikan apa juga yang segala macam di media sosial tapi kalau berkaitan dengan aib seseorang itu tidak boleh lah itu kan ada juga yang banyak ya itu kan youtuber yang mengedit atau berkaitan dengan
2: segala
3: artis
2: ya manipulasi gitu di media sosial ya
3: itu kan seakan-akan itu menyebarkan aib seseorang orang yang memang tidak ingin aibnya itu tidak tersebar di media sosial akhirnya tersebar atau juga yang menciptakan manipulasi dalam kehidupan mereka artis-artis atau orang lain seperti itu di media sosial lalu disebarkan lagi.
2: Iya. Oke, siap-siap. Nah, kalau kakak berdua ini cenderung mengekspresikan diri ini dalam bentuk kepuasan, namun bisa dinikmati untuk semua kalangan gitu ya. Hal-hal positif seperti apa sih contoh kecilnya gitu yang mungkin bisa diciptakan atau bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu, Kak. Kak Sudi dulu nih.
4: Hal-hal kecil yang seharusnya bisa kita dan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, yang pertamanya sebagai mahasiswa itu menggunakan produk lokal dengan produk mencintai lah intinya, mencintai produk lokal dan menggunakannya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu.
2: Setuju.
4: Kan.
2: Setuju. Oke.
4: Kemudian kita kan tinggal di Madura ya, menggunakan bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa Madura yang baik dan benar itu juga harus, salah satunya juga belajarlah itu. Anak caraka itu kan berdasarkan pengamatan saya itu banyak anak muda yang nggak bisa anak caraka nanti. Kan itu kan ada, kalau anak yang sudah lahir itu kan kalau kata orang Madura itu temuninah gitu, itu kan ada anak carakanya. Nanti kalau orang yang tahu pasti kan diundang gitu, dan pastinya dibayar gitu.
2: Mantap sekali nih, setuju nih. Hal-hal kecil sebenarnya bukan hal kecil sih, kalau misalkan dilaksanakan sejak dulu itu menjadi hal yang besar gitu dan bermanfaat. Dan sekarang sudah mulai dipulihkan kembali gitu ya. Nah, dalam arti kita harus bangga memiliki karya di daerah kita sendiri gitu ya, baik itu pelestarian budaya ataupun juga bahasa gitu ya. Seperti anak caraka gitu yang dituliskan, disimbolkan di apa? Di Ponyur bukan Ponyur ya, apa ya, Degan ya,
3: Degan kuning
2: biru ya, oke, kelapa muda yang masih kuning itu kan ditulisin anak caraka gitu kan sebagai simbol. Nah, seneng sekali nih, dari situlah ya kalian semuanya ini mungkin di teman-teman TikTok nih bisa belajar banyak gitu ya. Kalau misalkan anak caraka itu bukan hanya sekedar tulisan biasa saja, tapi itu merupakan kecintaan kita dalam mengekspresikan merdeka versi kita di daerah lokal kita, gitu ya Kak Sudi.
4: Iya benar.
2: Oke, kalau seperti Kak Zainur sendiri nih, tadi kan sudah sempat disinggung nih sama Kak Sudi, katanya mencintai produk-produk lokal gitu kan. Nah, sejauh ini memandang anak-anak muda sekarang ini minat bakatnya ini seperti apa mengembangkan hal-hal sederhana itu dalam arti di lokal kita sendiri nih Kak.
3: Mengembangkan minatnya.
2: Iya betul.
3: Contohnya itu kan seperti banyak ya produk-produk lokal yang memang kita itu harus menjaga atau melestarikan. Contohnya kayak seperti kata Mas Wadi tadi sudah dijelaskan bahasa juga. Dan satu lagi itu ada yang ketinggalan tadi Mas Wadi di
2: Indonesia,
3: yaitu budaya. Budaya itu kan sekarang masih anak muda itu sudah mulai lupa atau tidak tahu tentang budaya-budaya lokal yang ada di Madura.
2: Contohnya nih,
3: Kak. Contohnya budaya kayak seperti budayanya orang yang apa tuh, hadroh, budayanya hadroh itu kan sekarang itu kan kalau anak muda itu sulit untuk tahu itu, maksudnya itu seperti itu. Terus tradisi-tradisi yang sudah lama kok hilang itu seharusnya itu kan bisa dilestarikan untuk mencari lagi seperti itu, untuk mengembangkan ekspresi kemerdekaan di apa di sini seperti itu.
2: Oke,
3: itu kan siap banyak deh yang sudah hilang.
2: Betul betul.
3: Makanya kemarin itu Kak, saya itu kan ada yang guru bahasa guru bahasa Indonesia di UPI itu kan mengatakan seperti ini. Seharusnya itu kan, bukan seharusnya ya, tapi di setiap sekolah itu kan ada kitabnya itu atau buku. Itu kan hanya menjelaskan tentang tradisi-tradisi di luar, bukan di Madura seperti masih itu. Kalau dalam buku gitu kalau bisa itu kan seharusnya memperkenalkan tradisi yang ada di Madura seperti itu, agar mas pemuda-pemuda atau generasi muda yang ada di Madura itu bisa tahu ini tradisi Madura seperti itu.
2: Betul. Agar bisa ada perbedaan gitu ya antara budaya asing dan juga budaya lokal.
3: Iya, karena sekarang itu kan banyak yang Madura budaya asing itu kan atau tradisi asing itu masuk ke anu, bukan hanya tradisi tapi bahasa asing juga masuk yang bahasa-bahasa keren anak muda sekarang seperti itu.
2: Siap.
3: Anak-anak tongkrongan, bahasa tongkrongan, anak muda tongkrongan.
2: Dalam arti filosofi itu masih tertera di buku gitu, pedomannya gitu, yeah. Antara budaya asing yang diarsip dan juga budaya lokal itu masih belum sebegitu ini ya, vulgar ini gitu ya,
3: yeah.
2: Di luar sana. Oke, siap deh. Kalau kita berbicara dengan ekspresi nih, kalau ekspresi untuk keislaman atau juga kerohanian kita nih, kan sekarang ini banyak nih ya kak ya, saya mau tanya sama kak Suandi nih, gimana nih cara kita untuk membedakan, sebenarnya bukan membedakan sih, untuk menyelaraskan gitu ya, antara keislamian yang mungkin ada diperkuat oleh MUI atau juga tokoh-tokoh agama atau juga Departemen Agama gitu ya, dengan seperti ya kumpulan-kumpulan yang lain gitu, yang kayak menuju seperti toriko ataupun juga seperti ziarah-ziarah makam gitu kan. Ini gimana cara kita untuk memadukan keduanya ini agar tetap selaras gitu kan? Selagi tidak keluar dari norma-norma agama gitu kan.
4: Oke. Maksudnya dalam arti bagaimana antara budaya-budaya dari luar yang kita laksanakan sama budaya keislaman itu tetap setara gitu ya.
2: Tetap setara, oke.
4: Oke. Nah, seperti ini. Dan kita kan juga hidup di bukan juga ya. Kita kan hidup di media, apalah hidup di zaman serba serbi media sosial ya. Ya. Nah,
2: betul.
4: Salah satunya kita sebagai anak muda itu harus bisa mengekspos atau memposting suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keislaman tuh. Seperti sekarang kan sudah hampir bulan Maulid gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Nah, salah satunya itu mengekspos di posting, maksudnya di TikTok, kemudian di YouTube atau di apa itu diekspor.
2: Oke. Okay.
4: Nah, ya, maksudnya di posting. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan juga harusnya dilakukan seperti itu. Nah,
2: okay,
4: kalau seumpamanya ada budaya-budaya apa ya, budaya-budaya yang memang sudah tidak dilaksanakan atau memang sudah jarang dilaksanakan, itu seharusnya dibukukan. Karena itu kan kalau satu budaya-budaya yang di Indonesia itu kan kalau dalam yang kita ajari ya sebagai mahasiswa PBSI itu kan termasuk folklore gitu. Salah satunya contohnya di rumah itu kan saya berasal dari kampung Mertanda gitu. Di sana kan ada asal usulnya kenapa kok dinamakan Mertanda gitu, dan itu pasti ada tradisinya kan. Nah, pelaksanaan itu seharusnya itu juga dibukukan dan juga seharusnya dijadikan apa ya, film animasi gitulah, biar nanti antara budaya yang seharusnya kita laksanakan di Indonesia itu ada, kemudian di keislaman juga ada, intinya setara gitu.
2: Salah satunya juga kalau misalkan di zaman masih di SD SMP, seperti contohnya ini loh kak, seperti nyekar nyader gitu kan, itu kan di mana tuh, daerah mana tuh, sepertinya tuh Talang ya, bukan
4: Sarongki
2: ya, itu kan dulunya masih ini ya, apa viral-viralnya gitu, lambat laun ya sebenarnya masih terlaksana sih, cuma kurang antusias gitu loh. Biar itu masih tetap terjaga, maka antara budaya dan juga keislaman yang masih ada di Kabupaten Sumenep ini masih tetap tercipta, maka anak muda-anak muda ini harus tetap memberikan gerak gitu ya, untuk keduanya gitu ya kak ya.
3: Agar tidak
2: betul
3: apa itu pincang perjalanannya itu,
2: betul kedua-duanya. Apalagi anak muda apalagi anak muda kan pintar sekarang nih, nge-lab TikTok gitu kan. Misalkan ada budaya-budaya di daerah lokal kita, bisa kita viralkan gitu kan.
4: Iya benar.
2: Timbang kita memviralkan aib seseorang gitu kan.
4: Aduh. Dosa besar.
2: Betul-betul. Kak, sekarang itu merdeka dalam versi diri kita sendiri nih. Bagaimana nih cara kita mengekspresikan diri ya, dalam mengungkapkan hal yang mungkin kurang begitu sepakat dalam pemahaman kita antara ketentuan ataupun juga patokan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bermedia sosial seperti maunya kita. Bagaimana nih cara kita untuk mengekspresikan kita nih? Apakah kita harus unjuk rasa gitu atau ada orasi gitu? Haruskah seperti itu untuk menolak ketentuan dari pemerintah?
4: Tidak, boleh? Tidak harus.
2: Oke, alasannya seperti apa nih? Boleh saya mau tanya keduanya nih.
4: Oke. Jadi saya dulu ya.
2: Boleh.
3: Mas Aidi dulu.
4: Oke. kalau kegiatan apa itu demonstrasi ya, itu sebenarnya kan banyak di Sumeneb itu. Saya sebagai mahasiswa PBSI sebenarnya itu gak setuju dengan kegiatan seperti itu, karena pada dasarnya itu apa ya, unjuk rasanya itu terlalu berlebihan sampai bakar-bakar ban, kemudian menghancurkan apa itu fasilitas-fasilitas umum.
2: Betul.
4: Itu sebenarnya saya gak setuju. Nah, salah satu cara agar kita apa sih, kritik yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah itu salah satunya itu berkarya. Nah, berkarya apa? Berkarya karya tulis. Nah, salah satunya itu melalui apa? Melalui opini. Yaitu itu saya kan ikut organisasi UKMPI ya. Di situ seringkali mengkritik-kritik tentang suatu hal yang ada di Indonesia ini.
2: Oke.
4: Salah satunya kemarin itu yang dikritik itu bahwa banyak orang Indonesia itu yang malas jalan kaki. Kemudian yang kedua itu banyak juga tulisan-tulisan yang ada di jalan-jalan itu yang tidak ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik itu di kalangan masyarakat umum ataupun pemerintah itu banyak itu. Seharusnya kita lah berkarya. Kalau kita berkarya itu nanti kan pastinya dibaca gitu oleh kalangan umum gitu. Dan itu sangat disarankan oleh dosen UPI sana.
2: Mantap sekali. Malah tahu sang renger gitu.
4: Iya.
2: Enggak usah bakar-bakar, yang penting aman sejalan gitu aja.
4: Iya.
2: Kalau menurut Kak Zainul sendiri gimana?
3: Saya setuju dengan kata Mas ID yang tadi seperti itu. Itu kan dengan cara berkarya. Itu berkarya kan Mas ID tadi mengatakan lewat UPI ini. Ada juga itu kan banyak karya-karya yang lain. Bisa dengan karya puisi untuk mengkritik.
2: Betul.
3: Terus ada lagi lewat media sosial. Contoh kan banyak media sosial kan sekarang kita bebas. Kita mengekspresikan atau memberikan apa sih yang tidak kita tidak sukai lah dari pemerintah sekarang seperti itu. Untuk mengkritik kan pemerintah boleh kita kritik kan.
2: Iya, boleh. Itu. Ada sedikit kritikan halus gitu ya untuk hal yang mungkin kurang sepaham dari
3: kalau
2: kita
3: gitu ya. Demonstrasi kan seperti bakar-bakar itu saya kurang merusak fasilitas umum itu memang kurang setuju. Kalau dari saya sendiri, karena kalau demonstrasi yang benar itu tidak merusak fasilitas umum seperti itu kan milik negara.
2: Iya, betul.
3: Itu kan betul. Sama saja kita yang merusak milik negara itu
2: kan seperti itu. Itu dia deh, yang sangat merugikan bukan siapa, kita semuanya.
3: Kita semuanya.
2: Oke. Merdeka dalam artian diri kita sendiri itu harus bebas dari sampah atau malah justru kita membiarkan sampah nih? Kan Sudi. Kayak gimana nih? Kan sampah kita yang menjadi problematik itu gitu ya. Setiap harinya. Jadi kayak gimana nih cara mengekspresikannya nih kalian berdua nih untuk kritik halus nih. Boleh kayak gimana nih?
3: Kalau saya sendiri itu kan kemarin saya itu lihat pemuda-pemuda saya sangat takjub kepada mereka atau saya memberikan dua jempol kepada mereka. Bahwa itu kan kemarin ada di beberapa pemuda itu membersihkan gorong-gorong
2: ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu dengan tangan mereka. Dan agar pada musim hujan itu tidak terjadi banjir.
2: Iya.
3: Nah, saya itu setuju banget karena apa? Karena pada di Indonesia ini masyarakat itu
2: masih kurang sadar
3: tentang kebersihan.
2: Oke.
3: Okay. Bukan
2: cuma di sini gitu
3: di
2: ya.
3: Sini ya.
2: Oke, atau mungkin di sini bisa dicontoh gitu ya. Oke deh.
3: Tapi kan banyak itu kan. Makan langsung
2: dibuang. Padahal
3: sudah di bahkan ada yang sampai taruh pamflet itu.
2: Oke.
3: Okay. Jangan buang sampah sembarangan. Bahkan sampai di hadisnya juga diletakkan annahu fatu minal iman, pembersihan dari sebagian dari iman.
2: Siap
3: itu tetap saja masih tidak kurang terhadap kesadaran bahwa sampah itu bisa menimbulkan bencana dan juga menyebabkan kerusakan pada lingkungan seperti itu.
2: Oke, siap deh, jangankan sampai tulisannya bahasa Arab, bahasa Indonesia saja dianya baca tuh kayak buta tulis saja gitu kan ya. Padahal jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Baru tahu saya itu artinya jangan buang sampah di sini gitu ya. Tapi dianya dari kemarin itu buang sampah sembarangan gitu. Berarti dian itu nggak tahu baca gitu ya.
3: Iya.
2: Siap deh. Kalau menurut Kak Adi sendiri gimana nih menanggapi sampah kayak gini? Apakah bisa merdeka kita ya dari sampah gitu?
4: Bisa sih.
2: Gimana nih caranya Kak Adi?
4: Nah, salah satu caranya nih, saya kemarin lihat satu postingan ya dari YouTube. Kalau orang Indonesia itu kalau disuruh jangan buang sampah di sini, itu pasti gak akan dibuang. Nah, itu katanya yang sampai saya ngakak gitu ya. Oh. Katanya seharusnya tulisannya itu bukan jangan buang sampah di sini, tapi apa ya? Buanglah sampah di sini jika kalian bukan manusia. Itu harusnya kayak gitu katanya. Waduh. Ini tulisan yang apa? Sepertinya ya memang bikin sakit hati sih. Tapi kalau emang seperti itu mungkin bisa menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu.
2: Oke, betul. Apalagi yang enggak tahu baca nih, malah dia duduk mancing-mancing gitu ya, sambil pegang sampahnya itu tak tuli buang sampah gitu ya.
4: Iya.
2: Posang itu nanti.
3: Ataukah mungkin harus ada tempat sampah yang panjang
2: gitu, gitu ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya dari kebiasaan kita sendiri gitu ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Dari
3: kebiasaan kita. Kalau kita biasa untuk bersih, maka dalam lingkungan luar juga insya Allah bisa seperti itu. Kalau di rumah kepribadian kita seperti itu.
2: Betul. Merdeka dalam versi diri kita sendiri, dalam berteman nih, baik itu di lingkungan rumah ataupun juga di lingkungan pendidikan. Ini seperti apa nih? Mulai dari Kak Seno dulu deh, boleh.
3: Kalau versi saya ya, itu kan merdeka bebas dalam berteman. Tapi ada satu, ada dua teman soalnya. Dua macam teman ya. Itu ada teman yang membawa manfaat, ada teman yang membawa bencana seperti itu.
2: Oke.
3: Kita pilih, bukan kita pas yang membawa bencana kita tidak berteman.
2: Betul.
3: Tapi kita lebih kepada yang membawa positif. Tapi kita tetap berteman.
2: Siap.
3: Tapi
2: cuma ada batasan-batasan gitu ya. Okay.
3: Ada sekatan-sekatan.
2: Oke.
3: Kalau untuk yang negatif kepada yang negatif kan kita bebas untuk memilih teman sekarang itu. Apalagi kalau orang tua, pas orang tua itu tahu, kalau orang tua tahu kalau kita berteman dengan orang anak-anak berandal misalnya,
2: wah, malah tambah pusing orang tua ya. Oke, siap deh. Mungkin teman-teman di TikTok penyampaian dari Kak Zainul bisa dipahami gitu ya. Bukannya tidak mau akrab sama seseorang yang agak toksik gitu, cuma harus ada batasan gitu ya, ada jarak gitu. Oke deh, ada jarak antara cintaku dan cintamu.
4: Iya. Gitu.
3: Terhalang oleh takdir.
2: Siap deh. Kalau menurut versi Kak Adi sendiri nih Kak, gimana?
4: Oke, kalau masalah apakah kalau berteman itu apakah merdeka tentang itu, jujur ya, sebenarnya kita dalam kalau dikaitkan sama teori ya katanya dosen itu, kita itu tidak harus selalu berteman dengan semua orang.
2: Yeah.
4: Kita harus juga pilih-pilih sebenarnya sih, karena kita tidak tahu mana teman kita yang sesungguhnya.
2: Okay.
4: Itu tidak akan tahu sebenarnya sih. Ada kan teman kan bisa jadi lawan, dan lawan pun juga bisa jadi teman kan. Kalau kita semuanya ingin apa ya, berbaur dengan salah satu dengan teman-teman saya, itu sebenarnya benar yang apa dikatakan oleh teman saya ini Zen. Kalau di apa ya, digambarkan, dianalogikan lah, maksudnya boleh kita itu nyebur ke sungai, tapi jangan sampai kita terbawa arus gitu.
2: Betul.
4: Tapi emang pada dasarnya emang sulit sih, apalagi kalau hal-hal yang jelek, karena kita itu sering disogok-sogok itu misalnya oleh teman saya untuk melakukan kegiatan yang tidak baik.
2: Nah, tidak baik, oke.
4: Kalau semuanya kita tetap salah satu caranya itu kita harus mempunyai konsep, mempunyai apa sih, kontrol diri yang baik. Walaupun pada dasarnya sih, kalau kalau dikaitkan sama teori itu katanya sebelum umur 25 tahun katanya remaja atau orang-orang itu belum bisa mempunyai kontrol diri yang baik. Makanya di waktu itu katanya kita sering kali terbawa arus-arus yang tidak baik.
2: Mantap.
3: Tadi kata saya itu harus ada sekat, maksudnya batas, tabir. Maksudnya kita yang positif dulu. Maksudnya bukan tidak boleh berteman kepada yang membawa bencana, tapi batasannya kita.
2: Batasannya kita ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi dari saat ini kita harus punya keterlatihan pribadi gitu ya. Oke.
3: Okay. Karena teman bisa menusuk dari belakang.
2: Kebanyakan ya seperti itu. Tapi kalau dari dulunya Dian itu mentak lakoni skripsinya Dian ya kamoso maso Dian. Apalagi enggak dikasih nyontek nih, wuh, sampai kamu so nanti tak bully nanti.
3: Bahaya itu.
2: Jangan ya, seperti itu ya. Oke deh. Kak, sekarang kan sudah masuk Agustus ya.
4: Iya. Yeah.
2: Versi kalian sendiri mau merdeka seperti apa lagi? Kan sekarang sudah enggak ada perang nih. Kalian itu berdua itu pengen merdeka seperti apa sih? Kedepannya?
3: Bebas.
2: Bebas ya.
3: Ya, tanpa
2: korupsi.
3: Bukan.
2: Ya dong.
3: Iya, maksudnya bukan seperti itu bebas. Tidak ada
2: apa ya? Salah ya. Oke.
3: Keterpaksaan dari orang lain seperti itu.
2: Aduh. Oke, siap deh.
3: Maksudnya kita melakukan sesuatu itu tidak dipaksa-paksa seperti itu.
2: Betul. Tapi kalaupun tidak dipaksa, tetap harus bisa bermanfaat untuk orang lain
3: orang
2: juga
3: lain. Ya.
2: Iya. Oke.
3: Harus. Kita harus membuat yang positif,
2: betul. Nah, sedikit berbicara banyak berkarya.
4: Iya, benar.
2: Mantap deh. Kalau Kak Adi sendiri mau bebas seperti apa di bulan Agustus ini? Korupsi ya?
4: Aduh.
2: Ayo dong dukung Diannya dong. Diannya kan pengen bebas korupsi nih.
3: Iya, memang bebas korupsi.
4: Waduh.
2: Nanti Kak Sandirnya tersungging nih.
4: Tersungging.
2: Nyemut. Oke, maunya seperti apa nih versinya?
4: Kalau merdeka versi saya itu ya bebas, sama seperti teman saya, bebas melakukan apapun, tetapi dengan batas-batas tertentu gitu ya. Karena kita kan hidup bernegara gitu. Okay. Negara saja kan punya batas-batas tertentu kan.
2: Betul.
4: Walaupun pada dasarnya antara negara satu sama negara lain itu seringkali berebut batas-batas negara.
2: Oke. Termasuk itu yang menggunakan trotoar itu ya, trotoar ya.
4: Iya.
2: Yeah. Oke, PKL tuh harus minggir gitu kan. Nanti saya mau lewat enggak bebas nih, gitu kan?
3: Iya.
2: Oh. Ternyata banyak sekali gitu ya hal-hal yang masih belum merdeka, terutama merdeka bagi diri kita sendiri ya, apalagi untuk orang lain gitu. Maka dari itu kita harus benar-benar mempunyai kesadaran diri gitu ya, sebelum memerdekakan seseorang, merdekakan diri kita ya.
4: Iya benar.
2: Siap dengan karya-karya sepele, kecil, hal-hal kecil seperti yang Kak Zainur sampaikan sama Kak Adi tuh tadi nih, teman-teman TikTok nih, halnya itu sederhana tapi bermanfaatnya tuh besar, gede banget sama seseorang gitu kan ya Kak ya.
4: Iya benar.
2: Siap deh. Ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di TikTok ataupun juga di Produa FM dan RRI Digital yang sekarang lagi tune in bersama kami ya, bisa memberikan pemahaman lebih gitu untuk kesemuanya dengan konteks yang sama ya, merdeka versi kita sendiri gitu. Oke, yang menjadi closing statement nih untuk malam hari ini apa nih kira-kira? Mau siapa dulu nih yang mulai terkait tema ini, merdeka versi kita sendiri nih? Kak Adi dulu boleh?
3: Boleh.
2: Yuk. Closing statement-nya noh apa?
4: Closing statement. Oke. Okay.
2: Mungkin bisa disampaikan sama teman-teman atau pendengar nih, boleh.
4: Oke. Okay. Closing saya nih terkait dengan merdeka, untuk anak muda perbanyak-banyaklah berkarya. Yeah. Kemudian jangan takut untuk dikritik dan jangan pernah takut kalau semuanya kita akan dihajar oleh orang lain, tidak, karena kita hidup di negara ini sudah bebas. Okay. Jadi kita sudah bebas berekspresi gitu. Jadi sebaik-baiknya kita harus bisa mengoptimalkan diri kita, salah satunya dengan berkarya supaya kita bermanfaat untuk masyarakat dan negara.
2: Oke deh. Bebas versi kita sendiri nih, dalam arti tidak menyalahgunakan hukum nih. Menurut Kak Zainul apa nih closing statement-nya nih? Boleh.
3: Kata Mas Waidi, kita itu kan merdeka, bebas.
2: Ya.
3: Tapi dengan kebebasan kita itu kita jangan terlena oleh kebebasan tersebut.
2: Jangan mencuri ya.
3: Iya. Kita jangan harus melewati batas-batas kebebasan tersebut. Kita masih memiliki aturan, maka patuhi aturan tersebut. Dan juga setiap hari kita harus memberikan manfaat, setidaknya satulah manfaat bagi orang lain atau memberikan manfaat-manfaat atau kebiasaan yang baik.
2: Iya,
3: dan memberikan contoh bagi orang lain.
2: Betul, terutama itu. Adik-adik kita ya. Gitu yang masih di PAUD ya. Mungkin ya atau
3: dari
2: di
3: hal
2: SD
3: yang kecil
2: dari
3: aja.
2: SD gitu ya, betul.
3: Dari buang sampah yang tadi
2: betul,
3: kita buang sampah itu kan
2: betul.
3: Karena di Indonesia maraknya buang sampah.
2: Nah,
3: itu.
2: Betul.
3: Kita itu harus memberikan apa ya? Contoh kepada adik-adik kita bahwa ya. Sampah itu bisa menimbulkan bencana yang besar jika banyak seperti itu.
2: Siap, siap. Seperti merokok di jalan sambil motor gitu kan enggak boleh gitu kan. Itu mengganggu kemerdekaan kita juga berkendara gitu kan.
3: Apalagi itu pas apa itu debunya rokok itu.
2: Debu. Oke, puntung rokoknya gitu ya. Oke.
3: Puntung rokoknya itu kena ke mata yang di belakang.
2: Di belakang enggak merdeka juga dan jadinya menggunakan fasilitas ya.
3: Karena kemarin itu ada di berita-berita itu ada yang orang merokok tuh kena yang di belakangnya, matanya itu sampai keluar darah seperti itu.
2: Iya, kasian sekali. Waduh. Ya. Oke, dan itu pun masih belum jerah-jerah juga gitu ya, masih dicontoh masih ada, sama yang lain gitu ya, belum sadar diri. Oke, itu adalah contoh yang kurang memerdekakan seseorang. Oke ya. Oke deh, next time itu adalah pesan-pesan dari kakak-kakak kita yang sudah hadir untuk malam hari ini di Jaga Malam gitu ya. Next untuk kalian yang belum bisa berkarya lebih banyak untuk memerdekakan diri kita sendiri, mulai dari contoh yang kecil. Salah satu contohnya kalau makan gorengan satu jangan bilang dua ya. Oke deh, siap deh. Ya, makasih ya Kak Adi sama Kak Zainur yang sudah hadir malam ini.
3: Iya.
2: Next time kita akan jumpa kembali di topik yang berbeda. Salam ya untuk rekan-rekan UPI di sana. Mudah-mudahan karya kalian semuanya tetap manis diterima oleh masyarakat luas. Oke.
4: Amin.
2: Terutama
4: amin.
2: Sama teman-teman Pro 2 FM. Selamat malam. Amin. Assalamualaikum Kakak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan lanjut cerita penutup harinya ya di Jaga Malam. Dian akan memberikan referensinya nih malam hari ini terkait kita bahas dunia otomotif ya, teman Prodo.

0: teman-teman Pro 2, saya ajak kalian untuk ngeng-ngeng mobil-mobil ya. Tapi kita akan bahas otomotifnya gitu. Di sini kalian lebih suka yang mana? Lebih suka mobil bekas atau mobil baru? Saya lebih suka dibeliin mobil. Terserah deh, mau dibeliin mobil baru, mobil bekas, yang penting saya maunya dikasih mobil. Oke. Nah, so pasti ya, ada perbedaan antara mobil baru dan juga mobil bekas, teman Pro 2. Jadi punya mobil sendiri itu memang ya impian sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan gak mampu ya jangan dipaksain gitu ya. Sebagai Gen Z yang cerdas, bagi kalian semuanya itu harus benar-benar ini ya, mengelola isi keuangan kalian semua ini dengan maksimal gitu. Misalkan gak penting-penting amat, masih ada kebutuhan yang lain ya, untuk impian yang lain, maka mungkin mobil ini bukan menjadi pilihan gitu untuk kamu ya. Nah, atau pastinya kalau sensasi dapat mobil baru yang masih bau pabrik, atau juga mending mobil bekas tapi dapat tipe yang lebih fancy. Sepanjang cerita penutup kita kali ini, kita akan bahas plus minusnya ini seperti apa gitu ya, dari keuangan dan juga otomotif terkini ya, khusus buat gaya hidup anak muda gitu. Jadi buat kalian yang mungkin galau mau upgrade kendaraan ya, tahan dulu gitu. Kita pelajari materi ini gitu ya. Kita harus punya hitung-hitungan gitu, kalaupun kalian itu punya budget gitu, teman Pro 2 ya. Nah, di sini ada fenomena shifting anak muda gitu, yang mungkin bisa kita jadikan inspirasi kita. Nah, jadi anak muda ini ternyata makin realistis juga mikirnya, karena banyak dari milenial dan juga Gen Z yang tadinya ini pengen membeli mobil baru, akhirnya beralih ke mobil bekas berumur 3-5 tahun gitu. Kenapa? Soalnya kenaikan upah real ya, seringkali belum secepatnya kenaikan harga mobil baru gitu. Dan lagi pula nih, dengan budget yang sama, misalnya nih, budgetnya 150 juta. Kalau beli mobil baru ya cuma dapat city car standard gitu. Nah, tapi kalau lari ke pasar mobil bekas, kalian udah bisa dapat SUV gagah gitu. Atau bahkan sedan kelas atas yang fiturnya ya juga lumayan sih sebenarnya gitu. Nah, apakah mobil bekas ini selalu lebih menguntungkan gitu? Nah, ataukah ada jebakan Batman ya di baliknya? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Untuk kalian semuanya yang stay tune bersama Pro 2 FM, temani juga nih lagu-lagunya yang cantik nih di playlist kita yang sudah terprogram, oke?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget.
2: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman perudahan, lanjut di materi kita di dunia otomotif gitu ya. Terkait dengan mobil yang bakal kalian itu miliki gitu. Apakah mobil baru ataupun mobil bekas gitu. Yang cukup menarik buat kalian semua. Jadi, keuntungan utama beli mobil baru buat kalian ini ya mungkin adalah bebas pusing gitu. Karena dapat garansi resmi dari pabrikan, gratis biaya jasa servis, sampai juga pergantian spare part selama beberapa tahun pertama. Jadi cash flow bulanan kalian ini tidak bakalan gimana ya, kaget ya rasanya ya untuk pembiayaan yang ya gimana ya, bisa dikatakan ada pembiayaan mendadak gitu. Itu keuntungannya kalau misalkan mobil baru. Kemudian kalau misalkan fitur teknologinya udah paling up-to-date, yang konektivitasnya ini smartphone ini gampang, dan fitur keselamatan aktifnya ini juga agak canggih gitu ya, plus lainnya. Nah, cocok buat kalian yang sibuk dan gak mau ribet ke bengkel. Tapi ingat ya, ada harga mahal yang harus dibayar dari kemewahan itu. Nanti kita pikirkan lagi gitu. Kalau misalkan kalian itu minat mobil baru, itu keuntungannya dan juga kekurangannya. Kemudian menurut hitungan finansial otomotif ya, begitu roda mobil ini menyentuh aspal di luar dealer, nilainya langsung menyusut sekitar 15% ya sampai 20%. Nah, di tahun pertama gitu ya. Ini pengalaman pahitnya gitu kalau kita membeli mobil baru lalu kita mau jual kembali gitu. Nah, bayangin kalau beli mobil 250 juta, tahun depan harganya bisa tinggal 200 jutaan gitu. Karena kenapa? Penyusutan nilai ini adalah biaya kenyamanan yang harus kita bayar gitu. Nah, belum lagi masalah kepraktisan ya. Kalau mobil beli baru, kalian itu harus sabar ya, nunggu proses pembuatan plat nomor STNK atau juga BPKB yang kadang ya memakan waktu berhari-hari, bahkan mingguan. Nah, kalau tipe mobil langka, kalian itu harus inden berbulan-bulan bahkan. Nah, beda banget dengan sama mobil bekas yang bisa langsung dikendarai hari itu juga gitu. Nah, yang pastinya cerita menutup harinya kita akan lanjut gitu ya. Keuntungan membeli mobil bekas gitu seperti apa definisinya, oke? Jangan kemana-mana nih, tetap setia di Prodo FM, temani Dian di jaga malamnya, oke?

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro 2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smartup melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut cerita penutup harinya, kita masih bahas tentang seputaran dunia otomotif gitu ya. Jadi kita akan bahas lanjut dengan keuntungan cerdas beli mobil bekas gitu. Seperti apa keuntungannya kalau beli mobil bekas gitu ya. Stay tune terus.

0: Oke, teman Pro 2, jadi di sini alasan terbesar kenapa anak muda ini sekarang lari ke mobil bekas adalah value for money. Jadi pertama kali penyusutan nilainya ini jauh lebih lambat dibandingkan mobil baru. Nah, penurunan harganya paling cuma 8-10% per tahun. Jadi kalau nanti dalam 2 tahun kalian ini jual lagi ya buat upgrade, ruginya ya enggak ya seberapa, enggak seberapa sih sebenarnya. Kedua, soal pajak atau PPN ya, pajak kendaraan PKB mobil ini atau mobil bekas ini cenderung lebih murah. Dan PPN transaksi mobil bekas cuma dikenakan sekitar 1,1%. Jauh lebih hemat ketimbang pajak mobil baru. Apalagi sekarang ini transaksi mobil bekas ini udah makin transparan ya berkat platform. Nah, dan juga lelangnya ini terpercaya gitu. Jadi beli mobil bekas ini ya nggak boleh cuma tergiur harga murah ya, ada bahaya yang mengintai gitu. Nah, jadi seperti risiko lainnya adalah garansi pabrik yang biasanya udah habis ini bisa jadi kerusakan komponen utama, biayanya perbaikannya ini murni keluar dari isi dompet kalian gitu. Makanya aturan utama kalau mau beli mobil bekas wajib ajak montir kepercayaan ya, atau pakai jasa inspeksi independen, cek riwayat servisnya, kemudian kelengkapan surat-suratnya, dan juga lakukan test drive ya secara menyeluruh. Jangan cuma tergiur bodi luar yang mengkilap ya, tapi dalamnya bikin menguras isi dompet kalian. Wah, malah bikin dilema juga gitu ya. Ada juga nih tips-tips lainnya yang mungkin bisa buat kalian itu bekal ya untuk membeli mobil bekas. Seperti apa tipsnya? Oke. Tahan dulu, kita mainkan dulu nih. Di playlist ada siapa saja nih lagu-lagunya yang setia menemani kalian yang masih larut malamnya beraktivitas bersama Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak,
3: siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, di sini ada 7 tips ya. Bisa apa ya? Mengatur pengeluaran kalian atau finansial kalian ini dalam anggrek mobil gitu, baik mobil bekas ataupun juga mobil baru gitu. Nah, jadi biar kalian ini tidak pusing ya memilih, kita main rumus emas pengelolaan keuangan sebelum kalian itu beli mobil gitu. Seperti yang pertama ini, aturan 30% cicilan. Ini pastikan total cicilan kalian ini atau kredit tidak melebihi dari 30% gaji bulanan atau pendapatan kalian ya. Jangan sampai cuma demi mobil tapi tiap akhir bulan ditutup dengan kebutuhan yang lain gitu. Kemudian hitungnya biara running cost. Cost ini dalam beli mobil itu bukan cuma bayar cicilan atau hanya sekedar harga mobil doang gitu ya. Ada bensin, tol parkir, asuransi atau perawatan rutin lainnya gitu. Itu harus diperhitungkan. Itu yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga itu mungkin ya bisa tentukan tujuan. Nah, kalau kalian ini tipe yang driver edit atau suka utak-atik nih, atau butuh mobil operasional harian dengan budget terbatas, ya mungkin mobil bekas ini menjadi solusinya guys ya. Ya, jadi nggak perlu repot-repot gitu ya, mau pusing lah teknis, atau juga pengen mobil aman jangka panjang tanpa perlu mikir perbaikan gitu, atau mobil baru jawabannya gitu. Kalau misalkan kalian itu bisa ngotak-ngatik sih sebenarnya, nah itu bisa lebih irit pengeluaran kalian itu terkait dengan otomotif di mobil tersendiri. Itu teman berdua. Terus ada apa lagi nih? Sabar. Nanti dia bakal jabarin nih kesimpulannya seperti apa nih kalau misalkan beli mobil baru atau juga mobil bekas gitu. Ada Laura nih, Raisa Ramadan yang pastinya akan mengisi kalian semuanya nih. Yang sekarang masih tidurnya sampai pukul 22 lebih 35 menit, oke, di jaga malamnya.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman Pro 2, kesimpulannya di sini beli mobil baru atau mobil bekas ya, tidak ada salahnya pada kedua mobil tersebut gitu. Jadi mobil baru ini sudah direferensikan tadi ya, ada beberapa faktor yang mungkin ini menjadi pemikiran dulu ya sebelum kalian itu beli ya. Adapun juga mobil bekas ya, ada juga plus minusnya juga. Nah, yang perlu dipertimbangkan gitu sebelum budget kalian itu keluar membeli mobil keduanya gitu. Nah, yang penting adalah pilihan yang sesuai dengan kemampuan gitu dan gaya hidup sekarang atau juga sesuai kebutuhan gitu. Mobil itu adalah alat transportasi gitu. Nah, buat permudah hidup ya, bukan jadi beban finansial atau bikin kalian itu bikin pusing gitu. Oke. Sejauh ini paham ya untuk kalian semuanya. Untuk referensi malam hari ini di Jaga Malam, dunia otomotifnya sudah Dian hadirkan nih ke kalian semuanya. Oke. Lagu-lagu pamungkas kita sampai pukul 23 sebelum kita mainkan ya di segmen terakhir di Jazz Music. Oke, ada Emilia.

0: Jazz Music Produa.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia dan jaga malamnya bersama Pro 2, Harry Sumenap. Seperti biasanya, single penutup di Jazz Music kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dan teman-teman dua, balik lagi barengan Rian nih buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman-teman dua, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah. Helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal lama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman-teman dua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman-teman dua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya bener banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta cita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Tentang suatu kesabaran manusia ketika ditimpa musibah, pasti hatinya akan merasa sedih, gelisah, bahkan putus asa terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa kesabaran adalah sebagaimana yang disampaikan, innamas sabru huwa hamlun nafsi ala tarki idharil jaza, bahwa kesabaran adalah kemampuan diri kita mengontrol diri kita untuk bisa tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dalam Islam disampaikan, boleh saja kita menangis, mungkin kita merasa sedih sehingga air mata tak terasa turun. Islam memperbolehkan semua itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditinggal mati oleh putra tercintanya, beliau menangis. Islam memperbolehkan kita untuk merasakan kesedihan itu dengan mengeluarkan air mata. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah terlalu berlebih-lebihan sehingga mungkin kita melukai fisik kita atau kita menjerit sehingga kita lupa bahwa sejatinya ada Zat yang maha sempurna yang telah mengatur semuanya dengan sempurna. Oleh karena itu, maka ketika kita merasa gundah, menangislah. Akan tetapi tangisan itu mari kita tuangkan dalam setiap bait doa kita, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah Allah akan ijabah setiap doa kita.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2, selamat pagi. Dispada bareng Meli ya. Tapi sebelum kita lanjut ke next program, kita update info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, Tempro 2 menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional.

atau JKN memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Mulai dari perlindungan biaya pelayanan kesehatan sampai kemudahan mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Berbagai inovasi layanan digital yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan juga semakin memudahkan peserta dalam mengurus kebutuhan kepesertaan kapan aja dan dari mana aja. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Gali Anjungsari mengatakan, kalau JKN hadir untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pelayanan medis. Menurutnya, dengan menjadi peserta JKN yang aktif, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai prosedur tanpa terbebani biaya pengobatan yang besar. Oke, nomor 2, di informasi yang kedua, personel TNI AD dari Kodim 0829 Bangkalan bersama masyarakat terus mengejar penyelesaian program karya bakti di Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan pada hari Senin kemarin. Kegiatan pengajian fisik ini difokuskan pada rehabilitasi gedung SDN Tlomar 2 serta pembangunan sumur bor guna menghadirkan fasilitas pendidikan dan akses air bersih yang lebih memadai bagi warga setempat. Dan kita update informasi yang terakhir, nomor 2, progres program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH melalui karya bakti TNI AD untuk rumah milik Bu Maninten kini telah mencapai 60%. Capaian itu terwujud berkat gotong royong antara prajurit TNI dan warga lokal yang terus berlanjut sampai hari Senin kemarin, Tempro 2. Oke, itu dia update Tempro 2 di jam 6 pagi, Tempro 2. Nantikan Tempro 2 berikutnya di jam 10 siang waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut ke next program di Spada.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Okay, selamat pagi teman Pro 2 di Spada bareng Meli ya. Dan seperti biasa pagi-pagi begini kita senam otak dulu ya. Oke, teman Pro 2, kita main tebak-tebakan ya di Bangga Berbahasa Indonesia. Klunya untuk hari ini, teman Pro 2, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari tanah yang sangat subur itu apa? Ini Meli teringat pelajaran IPA sih. Oke, ada 5 huruf teman Pro 2. Di huruf pertama ada H dan huruf kedua U. Hu, titik-titik. Nah, apa tuh teman Pro 2? Ada 3 huruf lagi ya yang perlu kamu isi teman Pro 2. Kalau kamu lihat di sosial media kita, kamu bisa lihat dengan jelas tuh ya cluenya. Kamu juga bisa langsung komen ya di story-nya Pro 2 Semenep untuk jawab bebek kita di pagi ini. Kamu bisa gabung di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep 0853-3489-4676, atau kamu bisa komen di story Instagram-nya Pro 2 Semenep, di Facebook-nya, atau kamu mungkin lagi dengerin di RR Digital juga bisa komen di live chat-nya RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, tempat 2 update info cuaca ya di hari ini. Kalau di Bangkalan pagi ini cerah ya, tempat 2. Terus di mana lagi? Pamekasan cerah juga pagi ini. Terus di Sampang juga cerah tempat 2, di Semarang juga cerah tempat 2. Jadi aman ya kalau kamu mau beraktivitas di luar. Ini berdasarkan informasi di websitenya BMKG Trunojoyo Tempro 2. Kalau perakiran kondisi cuaca maritim Jatim ya, di hari ini Tempro 2, kalau wilayah Jawa bagian timur, cuaca umumnya itu cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 30 knot dan tinggi gelombangnya 0,8 sampai 1,8 meter. Wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan. Kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 31 knot, terus tinggi gelombangnya 0,5 sampai 1,3 meter. Untuk wilayah perairan selatan Jatim, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur, kecepatan maksimal 24 knot atau 44 km per jam, terus tinggi gelombangnya 0,8 sampai 2,3 meter tempro 2. Oke, itu dia update info cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, BBI Bangga Berbahasa Indonesia. Aku bacain dari teman Pro 2 yang udah jawab BBI di Instagram. Ini ada Kak Muhammad dari Sekolah Dulki, jawabnya humus. Apakah benar? Ini kayaknya waktu sekolah menyimak ya. Oke, teman Pro 2. Jadi jawaban tanah yang subur itu, istilah lain dalam bahasa Indonesia itu humus ya. Benar. Thank you buat Kak Muhammad udah jawab BBI kita di pagi ini. Semoga pagi ini kamu seharian sampai malam ya, harimu mudah dan menyenangkan.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, nomor 2 ya. Enam etika enggak tertulis kalau lagi berkendara di jalan. Apa aja tuh ya? Yang pertama nomor 2, jangan pakai lampu jauh terlalu lama ya. Terus enggak berhenti atau parkir di dekat pintu masuk maupun keluar. Dan lampu masih kuning jangan langsung klakson. Nomor 2, sabar ya. Belum hijau. Nah, kalau mau putar balik dahulukan kendaraan yang jalan lurus ya. Jadi mengalah ya nomor 2. Kemudian jalan pelan, jangan ambil lajur kanan nomor 2. Nah, ini hal yang sering ditemukan di jalan tol ya. Ya, dan sering jadi penyebab kecelakaan loh. Jadi lebih bijak dalam ambil jalur ya nomor 2. Dan kalau mau belok nyalain sen, jangan mendadak ya. Nyalain kok, tapi 1 detik sebelum belok. Nah, ya enggak ya nomor 2. Jadi kasihan yang di belakang. Jadi kayak ngerem mendadak, terus kayak bikin jantungan ya. Bisa bahaya ditabrak dari belakang nomor 2. Oke, itu dia 6 etika tidak tertulis kalau kamu lagi berkendara di jalan. Jadi stay safe nomor 2. Jaga keselamatan diri dan orang lain juga.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.